0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
1: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Mari sama-sama kita dengarkan 10 ayat awal surah Al-Kahfi yang akan disampaikan oleh Syekh Haji Muhazzin bin Abdan Al-Hafiz, Kadi Daerah Pontian.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا

إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقال

0: sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, terjaga dari fitnah Dajjal." Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadikul wa'dil amin. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان من فتنة الشيطان لا إله إلا الله الموجود بلا مكان مسلمين dan مسلمان yang dirahmati oleh Allah sekalian. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, kerana di dalamnya banyak input-input, panduan-panduan, sama ada panduan di dunia mau panduan di akhirat, sama ada panduan hidup dan juga berhubung dengan kesihatan. Dengarlah, dengarlah, dengarlah bahawa insya Allah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Jangan tak dengar, nanti rugilah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, kepada negeri Johor Darul Ta'zim, bangsa Johor dan Malaysia yang tercinta. Amin ya Rabbal Alamin.
2: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Selamat pagi, good morning, sabahul khair. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita pada hari ini bersama dengan saya Muhammad Farhad Hazim bin Abdul Hamid yang akan temankan anda sepanjang bersiaran di Gonti Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jadi anda semua boleh dengarkan secara online di portal rasmi kami, iaitu di Radio An-Nur Maj.my, atau mau turun aplikasi Radio Garden, One South Radio dan online Radio Box di Google Play Store dan App Store. Dan terkini anda boleh muat turun aplikasi Radio An-Nur yang berada di Google Play Store sahaja. Sepanjang siaran ini banyak yang akan saya kongsikan pelbagai info sambil-sambil kita dengarkan lagu-lagu kerohanian, nasyid-nasyid terbaik dan juga selawat. Antara rancangan yang kita akan ada pada hari ini adalah rancangan Halatul Iman yang akan dibawakan oleh Ustaz Ishak Haniz bin Ismail, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Seringan-ringan Seksaan Dalam Neraka. Selepas itu kita akan teruskan dengan rancangan Mutiara Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustaz Ahmad Saufi bin Saringan, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Jauhi Sangka Buruk. Kemudian kita akan teruskan dengan slot motivasi yang leras kehidupan yang akan dibawakan oleh Puan Rozan Fiza binti Kamarul Zaman, kaunselor berdaftar, yang bertajuk Terlalu Baik Orang Tak Suka. Dan pada pukul 3 kita akan ada rancangan tasbih ibadah daripada Ustaz Haji Muhammad Bohruddin bin Ismail, Imam Besar Negeri Johor, dengan tajuknya Halangan Semasa Berjunub. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
1: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
3: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
2: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
5: Sejarah kehidupan Abdul Rahman bin Auf, ikon kekayaan dan kedermawanan dalam Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, terdapat tokoh-tokoh yang bukan sahaja berjaya dalam kehidupan dunia, malah cemerlang di akhirat. Salah seorang daripadanya ialah Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kekayaan serta sifat dermawannya yang luar biasa. Dilahirkan di Mekah sekitar tahun 580 Masihi, beliau berasal daripada kabilah Quraisy. Pada awalnya dikenali sebagai Abdul Ammar, namun kemudian ditukar oleh Nabi Muhammad selepas beliau memeluk Islam. Abdul Rahman bin Auf merupakan antara golongan yang terawal yang menerima Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keimanan yang dipilih itu bukan mudah kerana beliau turut menghadapi pelbagai tekanan dan penyiksaan daripada kaum Quraisy. Demi mempertahankan iman, beliau berhijrah ke Habsyah sebelum akhirnya menetap di Madinah. Di Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang menawarkan separuh hartanya. Namun Abdul Rahman memilih untuk berdikari dengan hanya meminta ditunjukkan lokasi pasar untuk memulakan perniagaan. Dengan usaha gigih dan kejujuran, Abdul Rahman bin Auf berjaya membina kekayaannya luar biasa. Beliau dikenali sebagai seorang pedagang yang bijak serta amanah sehingga menjadi antara sahabat yang paling kaya pada zamannya. Namun kekayaan tersebut tidak pernah melalaikannya. Sebaliknya, ia menjadi alat untuk beliau mendekatkan diri kepada Allah. Abdul Rahman bin Auf terkenal dengan sifat pemurahnya. Beliau banyak menyumbang harta dan perjuangan Islam
3: termasuk dalam Perang Tabuk. Antara sumbangan besarnya termasuk menyedekahkan ratusan unta, memberikan ribuan dinar kepada tentera Islam dan membantu golongan fakir dan miskin. Malah terdapat riwayat yang menyatakan beliau pernah menyedekahkan keseluruhan kafilah perdagangannya demi mencari keredaan Allah. Walaupun memiliki kekayaan yang melimpah, Abdul Rahman bin Auf menjalani kehidupan yang sederhana. Beliau sering merasa bimbang jika hartanya menjadi beban di akhirat. Sifat zuhud dan keikhlasan beliau menjadi teladan kepada umat Islam bahawa kekayaan bukanlah ukuran kejayaan sebenar, tetapi bagaimana ia dimanfaatkan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Abdul Rahman bin Auf terus memainkan peranan penting untuk umat Islam. Beliau merupakan salah seorang ahli syura yang terlibat dalam pemilihan khalifah, termasuk memilih Osman bin Affan sebagai pemimpin umat Islam. Abdul Rahman bin Auf meninggal dunia pada tahun 652 Masihi di Madinah. Beliau meninggalkan legasi sebagai seorang tokoh yang berjaya mengimbangi antara kekayaan dunia dan kejayaan akhirat. Kisah hidupnya memberikan pengajaran bahawa kekayaan bukanlah menghalang untuk mencari keredaan Allah, bahkan boleh menjadi jalan menuju ke syurga jika digunakan dengan penuh keikhlasan dan tanggungjawab.
6: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? FutureB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.fujb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. FutureB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingFutureB. #KeusahawananKerjayaPilihan.
7: Assalamualaikum Ji. Kawan nak belajar bahasa Arab lah. Tapi kat mana eh?
8: Waalaikumsalam Faiz. Bahasa Arab eh? Ada-ada. Dengarlah Radio An-Nur. Kat situ ada segmen Takalam Al-Arabiyah bersama Dr. Osman bin Sahalan setiap hari Rabu jam 6 petang dan ada ulangannya pada hari Ahad. Kamu bolehlah belajar bahasa Arab kat situ.
7: Oh, baik tu. Terima kasih. Nanti kawan dengar.
9: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
10: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
11: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: وبك نموت وإليك النشور.
1: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
2: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maeng.gov.my. #AmazingMaeng, #MaengPrihatin.
3: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Tahukah anda bahawa denggi adalah ancaman kritikal di negara kita?
1: Denggi boleh menyebabkan sakit yang teruk dan berbahaya.
0: Lindungi diri dan keluarga anda dengan menghapuskan tempat-tempat pembiakan Aedes seperti pasu bunga atau bekas berair, saluran air tersumbat dan kolah air yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Untuk mengelak pembiakan nyamuk Aedes, anda boleh pasang penghalau nyamuk, guna repellent nyamuk, selalu sembuh aerosol racun serangga di luar rumah anda. Jika anda mempunyai simptom seperti demam panas, sakit kepala yang teruk dan sakit otot dan sendi, sila segera ke hospital untuk mendapat rawatan yang segera.
1: Mari bersama-sama kita lawan denggi. Kesihatan sendiri, tanggungjawab sendiri.
0: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
2: هل تعلم أن بعض ما تقرأه اليوم أو تشاهده قد يكون من صنع الذكاء الاصطناعي؟ هذه التقنية قادرة على أن تساعدنا في التعلم والعمل والإبداع، ولكن لن تغني عن العقل ولا عن القيم ولا عن الضمير. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. فلنجعل العلم والتقنية وسيلة للخير، فالتقنية بلا أخلاق لا تبني مستقبلا. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور
0: شهية إنسبيراسيمو. النور شهية إنسبيراسيمو.

0: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my #AmazingMyH #MyHPrihatin.
1: Sijil Darjah Khas Agama SDKA. Darjah Khas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat Darjah Khas Agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi Darjah Khas Agama adalah setahun.
2: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Farhad Hamid dalam berita ringkas dari Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Di Johor Bahru, jerebu yang menyelubungi Johor dipercayai berpunca daripada asap kebakaran di selatan Sumatera, Indonesia. Pusat Meteorologi Khusus ASEAN atau ASMC melaporkan kepulan asap sederhana hingga tebal dikesan daripada kelompok titik panas di wilayah berkenaan sebelum bergerak menetasi Selat Melaka ke selatan semenanjung Malaysia. Hujan lebat di beberapa kawasan Johor semalam bagaimanapun membantu meningkatkan sedikit kualiti udara dan keadaan jerebu dijangka berterusan selagi aktiviti pembakaran terbuka di Sumatera dan Kalimantan masih berlaku ketika tiupan monsun barat daya membawa asap rentas sempadan ke Malaysia. Dikulai seorang wanita berusia 21 tahun maut selepas kereta dipandunya merempuh paip air utama sebelum terbabas dan terjunam ke sungai kilometer 25 di Jalan Johor Bahru Air Hitam awal pagi semalam. Ketua Polis Daerah Kulai Assistant Commissioner Tan Siang Lee berkata pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian pada jam 2.49 pagi. Kenderaan mangsa ditemukan tenggelam kira-kira 3 meter dan hanyut sejauh 500 meter dari lokasi kejadian. Pasukan bomba berjaya mengeluarkan mangsa menggunakan peralatan khas dan mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Di Johor Bahru, kerjasama erat antara polis dan pihak sekolah penting bagi merangka strategi berkesan dalam menangani serta mencegah kes buli dalam kalangan pelajar. Aktivis masyarakat Michael Tay Chibu nak berkata, pihak sekolah yang berdepan kes buli disaran segera menghubungi polis bagi membolehkan tindakan dan siasatan dijalankan. Beliau berkata langkah itu turut membantu mengenal pasti punca serta mencari penyelesaian terhadap kes yang berlaku. Katanya terdapat aduan membabitkan seorang pelajar perempuan tingkatan 2 di Johor Bahru yang didakwa dibuli 4 rakannya sehingga trauma dan hampir sebulan tidak hadir ke sekolah. Isu buli dalam kalangan pelajar terus menjadi perhatian susulan beberapa kes yang dilaporkan berlaku sebelum ini. Sekian berita ringkas yang disunting oleh Fauziah Suratman.
0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.
1: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Hal Tu Iman yang akan disampaikan oleh Ustaz Ishak Hanis bin Ismail, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor dengan tajuknya Seringan-Ringan Seksaan Dalam Neraka.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, mudah-mudahan pada hari yang mulia dan penuh barakah ini, kita berdoakan semoga kita semua berada dalam pemeliharaan dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebahagian daripada kita yang mungkin sedang memandu, hati-hati dalam pemanduan anda. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasinya, Allahumma amin. Dan sebahagian daripada kita ada yang berada di rumah, di tempat kerja, di kedai-kedai, hospital dan sebagainya. Kita doakan segala apa yang kita semua lakukan itu berada dalam rahmat Allah, berada dalam reda Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma amin. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, dalam waktu ruangan yang singkat ini, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan semua mengenai sebuah hadis Nabi SAW berkenaan tentang siksaan api neraka Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu tazkirah, sebagai satu peringatan kepada kita, sebagai satu petunjuk kepada kita. Sebab bila cerita tentang syurga dan neraka dalam keadaan dunia yang hari ini sebagaimana kita hidup sekarang ini, tuan-tuan, kita tak terkesan langsung kadang-kadang. Kita yakin, kita orang Islam sangat yakin dan wajib untuk kita meyakini akan adanya syurga dan neraka, adanya pembalasan yang baik untuk orang-orang yang beriman akan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi untuk orang-orang yang zalim terhadap diri sendiri, zalim terhadap hak-hak Allah dan membuat perkara-perkara yang mungkar, membuat perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak bagi, tempat mereka itu di dalam api neraka. Kita semua tahu dan kita semua meyakininya. Akan tetapi keyakinan kita itu tidaklah betul-betul yakin. Saya katakan begitu disebabkan sebahagian daripada kita itu ada keyakinan tetapi tetap melakukan dosa. Tetapi tetap meneruskan dalam kemungkaran. Tetapi tetap hidup dalam kemaksiatan. Sebab apa? Sebab mereka tidak nampak lagi bagaimanakah azab Allah dan api neraka yang Allah SWT sediakan kepada mereka. Mereka tak teruja dengan cerita-cerita berkenaan dengan tentang syurga. Sebab tak nampak lagi di hadapan mata mereka ini bagaimanakah nikmat syurga. Bagaimanakah istana daripada belian dan permata yang Allah sediakan untuk orang-orang yang dapat tinggal dalam syurga. Pasal mereka tak nampak, pasal mereka tidak dapat melihat, maka motivasi untuk syurga dan neraka itu sangat-sangat rendah dan sangat-sangat tidak menyentuh hati mereka. Itu sebahagian daripada perkara-perkara. Jadi, saudara-saudara sekalian, saya nak berkongsi dengan suatu hadis dengan tuan-tuan sekalian mengenai suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna ahwana ahli an-nari 'azaban yawmal qiyamati la rajulun yud'u fi akhmas qadamayhi jamratan yaghli minhuma dimaghuh ma yara anna ahadan ashadd minhu 'azaban." وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَزَابًا. Yang bermaksud, sesungguhnya, kata Nabi SAW, sesungguhnya seringan-ringan seksaan penghuni neraka pada hari kiamat besok adalah ketika mana seseorang itu diletakkan di bawah kakinya akan dua buah bara api neraka. Sehingga mana bara api neraka itu diletakkan di dalam di bawah telapak kakinya sehingga mendidih otak mereka yang berada di atas kepala. Dia tidak menyangka yang ada orang lain yang menerima azab lebih dahsyat daripada siksaannya. Padahal kata Nabi SAW, padahal itulah ataupun dialah orang yang paling ringan siksaannya itu. Jadi Nabi SAW satu hari ceritakan, menggambarkan kepada sahabat Nabi SAW tentang seksaan penghuni neraka Allah SWT pada hari kiamat. Diazab oleh Allah SWT. Dan salah satu daripada azab tersebut adalah seseorang itu diletakkan di bawah telapak kakinya bara dari api neraka. Dan bila diletakkan bara di bawah telapak kakinya, bukan sahaja kakinya, darah yang berada di kakinya itu terbakar, masak apa dan sebagainya, tetapi otak yang berada di kepalanya

sangat azab siksa itu, dia rasa inilah azab yang paling teruk agaknya bagi orang-orang yang berada di dalam neraka. Sedangkan kata Nabi SAW, dia tak tahu bahawa siksa yang dia perolehi itu adalah merupakan siksaan yang paling ringan di dalam neraka Allah SWT. Oh, itu yang paling ringan rupanya. Ya, itulah siksaan yang paling ringan. Diletakkan bara api di bawah kaki, lalu mendidihlah otak orang tersebut yang disiksa oleh Allah SWT. Dianggap ringan, dianggap berat. Tetapi itulah seringan-ringan azab siksa yang Allah SWT telah tentukan. Dan sebagian ulama merujukkan hadis ini kepada apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW sebagai balasan yang diterima oleh bapa saudara Nabi SAW, iaitu Abi Talib, yang mana dalam kehidupannya banyak membantu dalam dakwah Nabi SAW. Tetapi diriwayatkan bahawa beliau tidak memeluk agama Islam, tidak mengucapkan kalimah syahadah la ilaha illallah sampailah beliau meninggal dunia. Nah, itu sebahagian daripada ulama ada yang merujukkan hadis ini kepada itu. Tak kisah sama ada rujukan itu betul ataupun tidak. Tetapi yang kita nak kisahkan ini, yang paling penting ini, bagaimanakah gambaran ataupun bagaimanakah yang digambarkan oleh Nabi SAW tentang azab neraka itu, Masya Allah, cukup dahsyat, cukup pedih, siksaannya cukup panas. Dan juga Allah SWT menyebutkan dalam surah Al-Hajj ayat ke-47, Allah SWT sebut, Wa inna yawman inda rabbik ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Dan sesungguhnya, satu hari di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah seumpama alfisanah, 1,000 tahun daripada pengiraan manusia. Ini sebagian ulama tafsir menyebutkan bahawa ini merujuk kepada hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengazab orang-orang yang zalim. Iaitu mereka diazab dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka ini rasa macam terlalu lama. Walhal di sisi Allah itu baru satu hari. Satu hari di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu manusia merasakan begitu lama, sehingga dikatakan bahawa adalah seperti 1,000 tahun kehidupan tahun-tahun manusia di atas dunia. Perhitungan manusia di atas dunia begitu. Mimma ta'udun, daripada apa yang selalu kamu kirakan. 1,000 tahun di dunia, tetapi di sisi Allah itu barulah satu hari. Maknanya, azab Allah Subhanahu Wa Taala itu di sisi Allah sangat-sangat rasa macam sekejap. Tetapi manusia yang tinggal di dalam api neraka, yang merasai bahana siksaan api neraka itu setiap hari, tidak ada henti-henti, mereka merasakan bilalah masanya nak berhenti, bilalah masanya. Sehingga kan kalau pengiraan dunia itu 1,000 tahun. Tuan-tuan, kita hidup ini antara 60 ke 70 tahun saja umat Nabi SAW. Sepanjang kehidupan kita ni pun dah rasa terlalu lama, baru hidup 60-70 tahun. Orang yang lama hidup 100 tahun pun rasa macam lama sangat dah hidup. Zaman-zaman Nabi yang terdahulu ada sampai hidup sampai 700 tahun, 900 tahun dan sebagainya. Ini 1,000 tahun keadaan hidup. Hidup itu baru satu hari di sisi Allah SWT. Maknanya manusia akan merasakan cukup-cukup lama apabila diazab oleh Allah SWT kelak. Nah, itu perkara yang dikongsikan oleh Nabi SAW. Dan hari ini manusia ambil ringan tentang satu-satu perkara. Kezaliman-kezaliman ataupun perkara-perkara mungkar yang kecil-kecil dibuat, manusia ambil remeh. Manusia rasa tak ada apa-apa, tak ada apa-apa masalah. Satu kali solat ditinggalkan oleh manusia, manusia kata tak apa sebab banyak lagi solat yang aku dah buat. Terawih tu aku buat sampai 8 rakaat, kata dia. Jadi tak apalah, itu semua akan backup-backup. Besok agaknya pengiraan matematik dia, dosa dan pahala dia akan dihitung. Kalau pahala dia lebih banyak, besok dia masuk syurga. Dia ingat begitu. Sedangkan sekecil-kecil dosa dan kemungkaran itu akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diri mereka itu ke dalam api neraka. Itu mereka tak ambil peduli. Pasal tak nampak. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW pernah sebut, siapa yang mengambil harta ataupun hak seorang Muslim yang lain secara paksa, iaitu ataupun secara merompak, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan ke atas mereka akan neraka dan mengharamkan bagi mereka untuk masuk syurga, kata Nabi SAW. Lalu seseorang pemuda bertanya kepada Nabi SAW, adakah yang dimaksudkan oleh Nabi itu

0: walaupun sekecil-kecil perkara. Wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, adakah kezaliman ataupun ambil hak orang lain yang kecil-kecil itu pun dikira oleh Allah Subhanahu taala wahai Rasulullah? Orang itu bertanya kepada Nabi SAW, faqala, lalu Nabi SAW menjawab, wa in qabidan min araq, lalu Nabi SAW menjawab, walaupun yang kamu ambil itu, yang kamu curi itu, yang kamu zalimi itu hanyalah setangkai kayu arak yang dibuat gosok gigi siwak. Benda yang kecil itu pun kalau diambil secara zalim, dicuri, diambil hak orang, walaupun satu kayu yang kecil itu yang dibuat gosok gigi itu tetap diperkira dan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu dosa, dan ada azab siksa yang menunggu orang-orang yang mencuri walaupun seringan kayu arak yang dibuat gosok gigi bersiwak itu. Jadi itu bahagian daripada peringatan untuk kita semua sebagai satu tazkirah, sebagai satu peringatan, sebagai satu modal untuk memperkuat dan beri motivasi terhadap diri kita dan rohani kita, roh kita, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang soleh, yang sentiasa membayangkan bahawa api neraka Allah SWT itu cukup-cukup dahsyat berada di hadapan mata kita. Yang hanya menunggu sahaja untuk diri kita ataupun untuk sesiapa sahaja yang berlaku zalim untuk masuk ke dalamnya. Mudah-mudahan kita perbaiki diri kita dan kita doa kepada Allah SWT agar Allah SWT menjadikan diri kita ini daripada kelompok orang-orang yang soleh. Sekian dahulu dari saya untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Hal Tu Iman yang telah disampaikan oleh Ustaz Ishak Hanis bin Ismail, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Seringan-ringan Seksaan Dalam Neraka. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724469996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
2: Hidup ini ibarat perjalanan jauh. Setiap langkah menentukan masa depan. Tapi ada jalan yang kelihatan mudah namun membawa ke jurang kehancuran. Itulah dadah. Sekali cuba belum tentu mampu berpatah balik. Dadah meragut impian dan pastinya menghancurkan keluarga. Tapi masih belum terlambat. Bangkitlah, cari bantuan dan pilih jalan yang betul. Hidup tanpa dadah adalah hidup yang penuh makna, penuh harapan. Sayangi diri, sayangi keluarga, jauhi dadah. Kerana masa depan anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Anu.
3: هل تعلم أن بعض ما تقرأه اليوم أو تشاهده قد يكون من صنع الذكاء الاصطناعي؟ هذه التقنية قادرة على أن تساعدنا في التعلم والعمل والإبداع، ولكن لن تغني عن العقل ولا عن القيم ولا عن الضمير. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. فلنجعل العلم والتقنية وسيلة للخير، فالتقنية بلا أخلاق لا تبني مستقبلا. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهاية إنسبيراسيمو.
4: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Kerananya, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: وبك نموت وإليك النشور.
1: يا الله, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
2: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
3: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
2: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
5: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
6: Majlis Agama Islam Negeri Johor, MAIJ, menawarkan pelbagai skim bantuan zakat kepada asnaf yang layak di Negeri Johor. Antara skim bantuan yang disediakan termasuk bantuan hari raya, bantuan sara hidup bulanan, bantuan perubatan, bantuan perumahan, bantuan berdikari, bantuan pendaftaran IPT dan mahasiswa pelajar, bantuan pakaian sekolah, bantuan basikal pelajar, bantuan cermin mata pelajar, pembiayaan tambang pengajian, bantuan menjelaskan hutang, bantuan dan kebajikan saudara baru dan bantuan segera kecemasan. Permohonan boleh dilakukan secara dalam talian melalui portal e-bantuan MAIJ di ebantuan.maij.gov.my. Sebelum memohon, pastikan anda memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan seperti menggunakan borang permohonan bantuan zakat asal yang boleh didapati di ibu pejabat MAIJ atau pejabat agama daerah berhampiran. Permohonan mestilah anak negeri Johor yang telah menetap tidak kurang 3 tahun turut-turut di negeri Johor dan membayar zakat di dalam negeri Johor, tidak menerima bantuan atau sumbangan daripada mana-mana pihak lain dan hanya mereka yang berhak mengikut hukum syarak dan peraturan serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh MAIJ layak memohon. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web rasmi MAIJ di www.maij.gov.my atau hubungi ibu pejabat MAIJ di talian 07-22-82-929. Jangan lepaskan peluang untuk memohon bantuan yang disediakan bagi meringankan beban anda.
7: Sebarkan maklumat ini kepada mereka yang memerlukan.
8: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
9: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.maij.gov.my. #AmazingMAIJ, #MAIJPrihatin.
10: تمهل قبل أن تضغط على أي رابط أو تدخل كلمة مرورك, فليس كل ما يظهر على شاشتك آمنة. في هذا العصر قد تكون ثوان قليلة كافية لسرقة بيانتك أو الاختراق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, لا ضرر ولا ضرر. إذن أحمي معلوماتك ولا تشارك كلمة المرور, وتأكد دائما من مصدر الروابط والرسائل. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهاية إنسبيراسيمو.
11: Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia adalah mati syahid. Hadis riwayat Muslim.
12: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.
5: Dengarkan kami Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur. Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan skmm@mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio Anu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Fami, tengah buat apa tu?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya tengah dengar Radio An-Nur ni.
1: Oh, boleh dengar dekat telefon ya? Seriuslah.
2: Ya, sekarang Radio An-Nur boleh didengari di mana-mana saja hanya dengan muat turun aplikasi Radio Garden, Online Radio Box dan One Stop Radio.
1: Aplikasi ini ada di Google Play Store ke atau App Store?
2: Jangan risau, aplikasi ini ada di Google Play Store dan App Store.
1: Kiranya dua-dua boleh gunalah ya?
2: Betul tu.
1: Oh, nak download macam mana tu ya?
2: Awak boleh pergi ke Google Play Store ataupun App Store dan cari je apps-apps yang saya cakap tadi. Okey, contoh macam gini. Kita buka Radio Garden, kita search je dekat Google Play Store ataupun App Store Radio Garden. Kemudian lepas awak dah muat turun, awak pergi je ke carian dan cari Radio An-Nur. Kemudian awak tekanlah dekat butang favorite. Ha, nanti setiap hari awak boleh dengar.
1: Oh, kalau macam tu memang sepanjang harilah saya dengar ya.
2: Boleh, baguslah tu.
1: Oh, saya nak promote lah dekat keluarga dan kawan-kawan saya ya.
3: Muat turun aplikasi Radio Garden, Online Radio Box dan One Stop Radio di Google Play Store dan App Store.
2: Sebagai seorang individu yang bertanggungjawab, kita haruslah jimat dalam penggunaan elektrik. Ini kerana pembaziran elektrik adalah punca bil api melambung tinggi dan mahal. Mari saya kongsikan beberapa tips untuk anda jimatkan elektrik. Yang pertama, matikan segala peralatan elektrik yang tidak digunakan seperti kipas, televisyen, lampu dan lain-lain. Yang kedua, pastikan anda menutup rapat pintu peti ais. Yang ketiga, kawal penggunaan penyaman udara. Keempat, bertukar kepada peralatan yang menjimatkan tenaga. Contohnya, produk-produk yang menggunakan label cekap tenaga dengan nilai maksima sebanyak 5 bintang. Yang terakhir, jika anda mampu, gunakan tenaga solar kerana ia pilihan yang selamat, murah dan lebih mesra dengan alam sekitar. Ikuti tips ini dan pasti anda akan lihat perubahannya. Pesanan ikhlas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur.
4: Nasib terbaik sepanjang zaman, hanya di An-Nur.

0: Suburkan harta anda dengan amalan berwakaf. Saham wakaf Johor memberi peluang kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah wakaf. Untuk makluman lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot, Penasihat Majlis Agama Islam Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
1: تخيل رسالة واحدة لا تستغرق سوى ثانية واحدة لإرسالها، لكنها قد تجرح قلبه أو تشوه سمعة أو تنشر خبر كاذبة بين آلاف الناس. في عصرنا الحديث تنتشر الشائعة أسرع من الريح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قبل أن تضغط زر أرسل، أسأل نفسك: هل هذا الخبر صحيح؟ وهل فيما سأكتبه خير للناس؟ فلنجعل كلمتنا نورا لا نارا، ولتكن حسابتنا أبوابا للخير لا منافذ للشائعات. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور، شهاية إنسبيراسيون.
2: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
3: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
2: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
5: Semua orang perlukan makanan, namun tabiat pemakanan yang salah akan menjejaskan kesihatan kita. Elakkan mengambil makanan yang mempunyai kandungan lemak yang tinggi. Kita haruslah menikmati pelbagai makanan bagi mencukupkan zat untuk kesihatan. Makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran dan amalkan cara penyediaan makanan yang sehat, iaitu dengan menggunakan lemak, minyak, garam dan gula. Kita juga perlu mengambil makanan mengikut keperluan badan kita. Makanlah mengikut jadual harian dan banyakkan minum air serta bersenam untuk mengimbangi berat badan kita. Makanlah hidangan yang berpatutan. Pepatah Arab ada mengatakan Al-Aklu Salim Fi Jismi Salim, iaitu akal yang cerdas berada dalam badan yang sihat. Ingat, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasi. Iwakaf
6: Kebiasaannya, orang yang kaya dan berkemampuan sahaja berpeluang untuk mewakafkan harta mereka. Tetapi dengan adanya skim saham wakaf Johor, umat Islam berpeluang untuk beramal jariah menerusi konsep wakaf untuk mendapatkan keridaan Allah SWT mengikut kemampuan dan keikhlasan masing-masing. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya, Datuk Haji Muhammad Tahrir bin Datuk Haji Samsudin, Ahli Majlis Agama Islam Negeri Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
7: Tahukah anda bahawa denggi adalah ancaman kritikal di negara kita?
8: Denggi boleh menyebabkan sakit yang teruk dan berbahaya.
7: Lindungi diri dan keluarga anda dengan menghapuskan tempat-tempat pembiakan Aedes seperti pasu bunga atau bekas berair saluran air tersumbat dan kolah air yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Untuk mengelak pembiakan nyamuk Aedes, anda boleh pasang penghalau nyamuk, guna repellent nyamuk, selalu sembuh aerosol racun serangga di luar rumah anda. Jika anda mempunyai simptom seperti demam panas, sakit kepala yang teruk dan sakit otot dan sendi, sila segera ke hospital untuk mendapat rawatan yang segera.
8: Mari bersama-sama kita lawan denggi. Kesihatan sendiri, tanggungjawab sendiri.
7: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
9: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maenj.gov.my. Hashtag Amazing Maenj, hashtag Maenj Prihatin.
1: هل تعلم أن بعض ما تقرأه اليوم أو تشاهده قد يكون من صنع الذكاء الاصطناعي؟ هذه التقنية قادرة على أن تساعدنا في التعلم والعمل والإبداع، ولكن لن تغني عن العقل ولا عن القيم ولا عن الضمير. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. فلنجعل العلم والتقنية وسيلة للخير، فالتقنية بلا أخلاق لا تبني مستقبلا. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهية إنسبيراسيون.
7: Berdasarkan statistik daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Malaysia menjana sebanyak 36,699 tan sisa sehari, iaitu sama dengan 1.17 kg bagi setiap individu. Sisa pepejal yang tidak diurus dengan baik akan menyebabkan pencemaran, iaitu pencemaran air yang boleh merosakkan sungai kita, pencemaran udara hasil dari gas metana dan karbon dioksida. Oleh itu, kita haruslah buang sampah di tempat yang betul, amalkan 3R, Reduce, Reuse, Recycle, iaitu kurangkan, guna semula dan kitar semula. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
10: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maej.gov.my. Hashtag Amazing Maej, hashtag Maej Prihatin.
11: Bandingan orang yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah adalah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas kurniaannya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Erti ayat 261 Surah Al-Baqarah. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.maij.gov.my atau hubungi talian 07-228-2999.
7: Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, 18.3% rakyat Malaysia menghidapi penyakit diabetes, iaitu 1/5 rakyat dewasa. Penyakit diabetes cenderung untuk menghidapi penyakit strok. Oleh itu, kita haruslah jaga kesihatan dan pemakanan. Bukan itu sahaja, kita juga perlu membuat pemeriksaan kesihatan bagi memastikan kadar gula di dalam darah adalah normal. Ingat, badan sihat, minda cerdas. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur,
12: cahaya inspirasimu.
13: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
12: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
1: تمهل قبل أن تضغط على أي رابط أو تدخل كلمة مرورك فليس كل ما يظهر على شاشتك آمنة. في هذا العصر قد تكون ثوان قليلة كافية لسرقة بيانتك أو الاختراق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. إذن أحمي معلومتك ولا تشارك كلمة المرور، وتأكد دائما من مصدر الروابط والرسائل. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهاية إنسبيراسيمو.
12: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
2: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
12: Menggunakan tali pinggang bukan hanya sahaja tindakan yang bijak, tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa dengarkan program Tahsinul Ibadah bersama saya Ustaz Haji Muhammad Bukharuddin bin Haji Ismail pada jam 3 petang setiap hari di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
15: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
16: Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Masa konti menunjukkan jam 9.56 minit pagi. Jadi para pendengar, assalamualaikum, selamat pagi. Saya doakan yang mana-mana yang dah sampai di tempat kerja agar semua urusan anda dipermudahkan. Kepada cikgu-cikgu yang sedang mengajar anak bangsa kita, saya doakan agar sesi PDP dijalankan dengan lancar. Dan kepada yang dah sampai office yang ingin membuat task anda, saya doakan agar semua task anda dapat siap pada hari ini. Dan topik perkongsian kita pada hari ini ada lebih kuranglah dengan apa yang saya cakap sebentar tadi, iaitu tentang cara kita nak kekal produktif di tempat kerja kita. Salah satu cara untuk kita kekal produktif di tempat kerja kita adalah kita kena bijak mengurus masa dan tenaga, ya para pendengar. Jadi first step yang kita boleh buat adalah kita susun task kita ataupun kita merancang tugasan kita dengan kita senaraikan kerja mengikut keutamaan. Dengan cara ini sebenarnya setiap tugasan kita dapat diselesaikan dengan lebih teratur lah, tanpa kita waste time, kita tak buang masa. Dan selain daripada itu juga, kita boleh tetapkan kita punya goals ataupun kita letak matlamat yang jelas agar kita fokus dan kita tak mudah terganggu. Kadang-kadang bila kita dekat tempat kerja ni kan, bila kita main dengan telefon kita, kita terlupa daripada kita punya tujuan utama apabila kita datang kerja. So dah tersasar dah daripada situ. Jadi ingat para pendengar, cara untuk kita kekalkan produktif di tempat kerja kita, salah satunya adalah untuk kita susun kita punya task daripada yang penting kepada yang kepada, sebenarnya semua kerja kita penting, kita susun daripada kritikal kepada kepada yang kurang kritikal, supaya daripada situ kita boleh take one step at a time dan semua task kita dapat disiapkan. Jadi para pendengar, jangan ke mana-mana kerana selepas ini banyak lagi saya akan kongsikan tentang cara kita nak kekal produktif ataupun proaktif ketika kita bekerja. Jangan ke mana-mana, pastikan anda kekal setia bersama dengan kami di Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jangan ke mana-mana.
15: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur, cahaya inspirasimu.
17: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
18: Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri, oleh itu rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
19: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mahj.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.
20: Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'i, juga dikenali sebagai Imam Syafi'i, adalah ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi dan beliau wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Imam Syafi'i telah berhijrah ke Mesir di mana beliau memperkenalkan pemikiran, sistem dan ajaran beliau yang ada pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafi'i.
21: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Luaskan Jangkauanmu yang akan disampaikan oleh Ustazah Nusaibah binti Abdul Wahab, bahagian pengurusan halal Jabatan Agama Islam Negeri Johor bersama dengan Darul Hufaz Industries Sdn Bhd.
22: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para penonton sekalian. Wawancara kita pada hari ini di segmen Luaskan Jangkauanmu kini berada di Darul Hufaz Industries Malaysia Sdn Bhd. Bersama-sama saya dua orang personaliti. Yang pertama, Encik Muhammad Nizam bin Ismail selaku pemilik syarikat Darul Hufaz Industries Malaysia Sdn Bhd. Assalamualaikum tuan.
23: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
22: Wawancara kita kepada personaliti kita yang kedua iaitu Tuan Haji Muhammad Taufik bin Datuk Haji Samsudin selaku ketua penuh pengarah bahagian pengurusan halal Jabatan Agama Islam Johor. Assalamualaikum tuan.
24: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
22: Okey, untuk soalan pertama kita tujukan kepada personaliti kita yang pertama iaitu Encik Nizam bin Ismail selaku pemilik syarikat. Soalan saya lebih kepada, boleh tak tuan terangkan kepada kita secara ringkas latar belakang dan jenis perniagaan yang Darul Hufaz sedang usahakan sekarang. Silakan tuan.
23: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah, pertama kalinya saya ucapkan terima kasih kepada Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Johor, kepada Jabatan Agama Islam Johor, kepada Ustaz Taufik daripada bahagian halal Negeri Johor dan juga Tuan Haji Lokman daripada Majlis Agama Islam Johor kerana dan yang lain-lainnya kerana sudi untuk datang ke permis kami pada hari ini, pada petang ini, dan dengan tujuan yang baik, mudah-mudahan apa yang yang program yang kita jalankan ini akan berjalan dengan lancar insya-Allah. Okey, untuk pengetahuan semua, Darul Hufaz Industries ini adalah syarikat pembungkusan minyak masak untuk jenama Hufaz. Maksudnya kami ada brand ataupun jenama kami adalah Hufaz dan ia adalah dimiliki oleh Akademi Darul Hufaz Johor. Akademi Darul Hufaz Johor ini adalah sekolah tahfiz yang terletak di Kampung Maju Jaya, Kempas. Dan antara program ataupun perniagaan yang dijalankan oleh Akademi Darul Hufaz ini adalah pembungkusan minyak masak ini. Tujuan awalnya adalah untuk mencari pembiayaan ataupun dana untuk sekolah tahfiz. Maksud dia kita kena ada satu-satu bisnes yang kita jalankan supaya perniagaan itu dapat membantu menyumbang kepada sekolah tahfiz tersebut. Dan itu adalah sebahagiannya, dan saya sendiri adalah pemilik untuk Darul Fas Industri ini yang mewakili pihak sekolah 40% di sini, dan 60% lagi adalah daripada Puan Hamidah, kata orang partner saya lah. Jadi untuk perniagaan ini kami telah berjalan daripada tahun 3 tahun yang lepas lebih kurang, dan alhamdulillah untuk baru-baru ini kami juga telah mendapat, telah di lesen halal kami telah diperbarui dan dah telah diluluskan untuk kali yang pertamanya. Kali pertama lah, pertama kita buat dan dapat kelulusan, dan baru-baru ni telah diluluskan untuk kali pertama dia untuk tempoh 2 tahun, insyaAllah. Okey, jadi itu dan apa yang kami buat di sini, apa ataupun apa yang kami punya perniagaan adalah selain daripada membungkus minyak masak, kami juga ada lesen untuk ekspor untuk keluar negara, dan ada juga lesen untuk membuat OEM untuk minyak masak. OEM tu maksudnya kalau ada mana-mana syarikat yang berminat untuk mengeluarkan jenama mereka sendiri, mereka boleh buat di sini. Itu antara yang servis yang kami ataupun yang kami, perkhidmatan yang kami adakanlah di sini. Saya rasa dan untuk sekarang juga kami ada bekerjasama dengan Persatuan Tahfiz Malaysia untuk mengedarkan minyak masak ke seluruh Malaysia dengan jenama Hufaz ni ke sekolah-sekolah tahfiz. Maksud dia kami akan bagi, maksud dia kami akan buat satu production tu dan siapkan bagi pada Persatuan Tahfiz Malaysia ataupun Permata, dan mereka melalui koperasi Permata akan edarkan kepada sekolah-sekolah tahfiz di Malaysia. Itu antara yang kami buat sekarang lah.
22: Terima kasih tuan. Saya tertarik dengan berkaitan dengan sumbangan tadi lah kepada anak tahfiz ya. Mudah-mudahan dapat berkat lah insyaAllah daripada Allah SWT.
23: InsyaAllah. Amin.
22: Kita berbalik soalan kepada personaliti kita yang kedua, Tuan Haji Muhammad Taufik. Baru-baru ni kita banyak terima berkaitan dengan aduan-aduan berkaitan dengan halal. So soalan saya, apakah yang dilakukan selaku di pihak Jabatan Agama Serang di Johor bagi meningkatkan kecekapan pengurusan aduan itu sendiri, banyak di kalangan pengguna?
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Phone moderator, sidang penonton yang dimuliakan, alhamdulillah. Pertama-tamanya syukur Allah Ta'ala kerana kita pada hari ini dapat bersama dalam program Luaskan Jangkauan Mui. Dan ini adalah premis yang kedua. Pagi tadi kita di premis syarikat Ayam dan pada petang ni syarikat Darul Hufaz terpilih dalam kita punya program Luaskan Jangkauan. Jadi saya bagi pihak

0: syarikat-syarikat yang telah pun mengisi halal. Saya kata kami jantan agama ni, kami nak bagi duit kami tak mampu, kami nak bagi hadiah kami tak mampu. So salah satu perkara yang boleh kita bantu adalah sudut kita nak promosikan syarikat-syarikat halal, khususnya syarikat-syarikat Bumi Putera. So inilah salah satu tujuan kita dengan adanya program ini, untuk mempromosikan syarikat-syarikat Bumi Putera, supaya dengan adanya promosi seperti ini, pasaran mereka akan lebih luas lagi lah. Dan sudah tentulah, bagi menjawab soalan yang telah utarakan tadi, bila kita adakan rancangan seperti ini, program seperti ini, ia bukan sekadar program talk show saja. Selepas ini kita akan lihat sendiri bagaimana proses minyak ini, walaupun dia repack saja, bungkus semula, tapi kita nak tengok bagaimana proses itu dilaksanakan sampai nak dapat sedia halal. Dan apabila kita ketengahkan perkara ini, daripada awal produk sampai end produk, sudah tentulah ia boleh memberi kepercayaan lebih kepada kita punya pengguna. So pengguna sekarang bila dia tengok produk Darul Hufaz ni, dia akan percaya sebab ada logo halal. Tetapi apabila kita ketengahkan, kita tunjukkan begini sebenarnya proses minyak Darul Hufaz pada awal sampai ke end produk, sudah tentulah ia akan dapat meningkatkan lagi kepercayaan pengguna tentang produk-produk halal, khususnya produk-produk daripada Darul Hufaz. Dan sudah tentulah ia akan dapat mengurangkan aduan awam. Saya percaya aduan awam ni akan sentiasa ada, sampai bila-bila akan ada, sebab nama manusia kan mesti ada. Tetapi apa respon kita sebagai agensi agama bagi menyantuni aduan tersebut? Kita menyambut baik mana-mana aduan awam tentang perkara-perkara halal ni, kita sambut baik. Tapi bagaimana kita menyantuni itu yang lebih penting. So salah satu perkara yang kita laksanakan, selain daripada kita menjawab aduan awam dalam tempoh 7 hari bekerja, kita nak juga memberi kepercayaan kepada pelanggan bagaimana satu-satu proses produk itu dilaksanakan. So dengan adanya program seperti ini, daripada pagi tadi sampailah ke petang, saya penuh yakin dan percaya masyarakat akan lebih percaya, akan lebih yakin produk-produk yang berkaitan adanya halal itu. Sebab kelebihan produk yang ada halal ni, kita lihat ada dua berbanding dengan penzilan yang lain. Semua penzilan ada benefit masing-masing. Tapi penzilan halal ni, dia punya benefit dia ada, yang saya nampak ada dua. Satu, semua proses atau produk si halal ni adalah toibah. Maknanya toibah ni maknanya bersih, selamat, berkualiti, tak memabukkan, tak mudaratkan. Tapi dia tak akan berhenti situ. Satu-satunya sijil yang boleh mengesahkan produk itu adalah halal, sudah tentu sijil halal. So nilai tambah yang kita ada pada sijil halal ni adalah kita mengesahkan produk yang digunakan itu adalah halal. So mana-mana syarikat yang mau sijil halal, sebenarnya dia akan dapat dua perkara. Satu, produknya telah pun disahkan berkualiti, selamat, bersih. Dan kedua, produk itu adalah disahkan hukumnya adalah halal. Jadi harapan saya kepada semua syarikat-syarikat di luar, sama ada syarikat Bumi atau non-Bumi yang belum memiliki sijil halal, inilah masa yang paling baik untuk kita semua untuk mengisi halal. Sebab proses mengisi halal ni tidaklah susah mana pun. Tak susah mana. Kalau nanti kita boleh tanya lah macam Izam, susah ke tidak? Dia ginilah. Kalau sijil halal ni mudah sangat, saya kata sijil halal ni tak ada kualiti. Kalau hari ni mohon, semalam dah siap, tak ada kualiti. Tapi kalau sijil halal ni susah sangat, sebenarnya jawatan agama jadi jawatan yang syok sendiri. Kita buat satu produk sijil halal, tapi susah sangat. Itu syok sendiri. Tapi sijil halal ni, dia tak senang, dia tak susah. Tapi saya perlu yakin dan percaya, satu-satu perkara kalau kita buat tak ada ilmu, dia akan jadi susah. Buat apa pun tak ada ilmu, dia akan jadi susah. Tapi kalau kita ada ilmu tentang bagaimana nak mengusir halal, termasuklah syarikat Darul Hufaz, dan ada ilmu macam mana nak mengusir halal, insyaAllah perkara yang susah akan menjadi mudah, dan perkara yang mudah akan jadi bakal lagi mudah. Jadi itulah respon saya pertama kepada Puan tentang bagaimana kita nak menyantuni tentang aduan-aduan awam. Terima kasih
1: Tuan di atas pencerahan soalan saya tadi. Sebenarnya untuk permohonan sedia halal ni bagi orang awam mungkin agak susah, tapi bila kita tengok dia punya prosedur dan langkah-langkah dia tu, bila kita ikut dan kita cuba follow, insyaAllah akan mudah untuk kita memiliki sedia halal tu, insyaAllah. Okey, saya berbalik soalan kepada Encik Nizam selaku pemilik syarikat Darul Hufaz. Sebagaimana yang kita maklum sebelum ni, permintaan terhadap produk minyak masak ni kerap dan banyak permintaan daripada pengusaha ataupun peniaga-peniaga

0: Niagalah, khususnya di premis makanan. So soalan saya, boleh ataupun adakah ataupun terdapat perubahan tak dalam permintaan pasaran ataupun kepercayaan pelanggan selepas produk tu disahkan halal di syarikat peringkat tuan lah.
1: Okay, terima kasih puan. Alhamdulillah, sebenarnya bila saja halal ni pada kami memang sangat-sangat penting. Sebab pada awalnya bila kami dah dapat lesen daripada KDN, kami dah beli minyak tapi kami belum dapat halal lagi. Bila kami bawa je minyak masak ni pada orang awam, soalan pertama mereka memang akan tanya ada halal tak. Itu soalan yang pertama. Jadi sebenarnya kalau ikutkan jenama tu sendiri, kalau ikutkan jenama lah, jenama kami ni kuat pada Islamik lah kan, nama Pudah Hufaz. Jadi maksudnya kuat pada Islamik, maksud dia kalau kita ikut logik, kira macam dah halal lah. Tapi mereka tetap nakkan yang sijil halal tu. Jadi bila kita kata kan tak ada halal ataupun belum ada halal kan, belum ada halal, permintaan tu memang sangat-sangat senang kata, boleh katakan kami di reject ataupun kami ditolak lah macam itu tu. Sebab bila ada halal tak, kami cakap tak ada lagi, baru nak mohon. Maksud dia memang susah lah kalau tak ada halal pada kami. Sebenarnya kalau ikut macam saya katakan tadi, produk kami ni lebih kepada Islamik, maksud dia memang dah tahulah orang yang buat pun, nama kilang pun nama Darufas, nama memang insyaAllah lah pemilik dia pun Melayu semua sekali, insyaAllah lah halal. Tapi daripada segi produk ni, bila kita nak pasarkan, sijil halal tu kata memang sangat-sangat penting, sangat-sangat penting. Jadi bila kami dah dapat halal tu, kita pun jumpa balik pada mereka yang pernah kita jumpa, dan alhamdulillah mereka punya sokongan ni pada kami memang sangat bagus. Sebab macam mana pun cerita dia, memang mereka ini perlukan sijil halal. Jadi kalau misalnya daripada awal dulu mereka menolak pada produk kami sebab tak ada halal, tapi bila adanya sijil halal ni, alhamdulillah permintaan tu pun bertambah. Sebab keyakinan tu bertambahlah keyakinan. Pada awalnya memang mereka yakin daripada pengeluaran Bumi Putra, Melayu dan Islam dan sebagainya. Tapi bila ada halal tu, keyakinan tu makin bertambah tinggi lagi lah kalau dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi pada pendapat saya, sijil halal ni ataupun pengiktirafan halal daripada jabatan yang mengeluarkan sijil halal ni, saya rasa memang sangat-sangat penting bagi kami. Dan saya rasa untuk semua sekalilah pengusaha ataupun pengilang yang mengeluarkan produk makanan, memang saya sangat sarankan sangatlah untuk dapatkan sijil halal itu.
2: Susah tak menemui sijil halal tu?
1: Betul. Soalan tu pada awalnya sebab kami tak pernah buat perkara ni, memang banyak dokumen dan sebagainya kami kena isikan dan buat. Tapi sebenarnya macam yang Ustaz bagi tahu tadi tu, sebenarnya ada ilmu sebenarnya. Kalau kita dah buat dua kali, saya rasa tak ada masalah. Masa yang pertama kali tu kami banyak tak tahu tentang perkara itu, memang agak susah. Tapi yang kali kedua ni, alhamdulillah, betul, insyaAllah saya rasanya memang lagi mudah. Betul, yang awal tu memang agak susah sebab mungkin dokumen tu kami pun tak lengkap dan kami pun tak tahu macam mana. Bukan sekadar untuk makanan saja, tempat dia macam mana, banyaklah dia punya yang apa, spek dia yang diperlukan. Jadi yang kedua ni insyaAllah lah tak ada masalah, insyaAllah. Begitulah saya, pada pendapat saya memang sijil halal ni memang sangat-sangat banyak membantu.
0: Alhamdulillah, terima kasih tuan di atas pencerahan. Secara ringkasnya, bila kita tengok produk yang ada sijil halal ni, sebenarnya meyakinkan kita sebagai pengguna dan khususnya kita lah sebagai pengusaha yang mengeluarkan produk halal itu sendiri, insyaAllah. Okay, saya berbalik soalan yang terakhir kepada personaliti kita yang kedua, Tuan Haji Muhammad Taufik. Sebagai agensi di bawah pihak Jabatan Agama Islam di Johor, selaku agensi yang memproses sijil halal Malaysia di negeri Johor tu, apakah harapan kepada usahawan dan masyarakat di luar sana dalam kita sama-sama menjaga integriti halal tu di negeri Johor? Silakan tuan.
2: Terima kasih kepada pemerintah. Jadi pertama yang saya nak kongsikan kepada pemegang-pemegang sijil halal, pertamanya saya ucap terima kasih dan tahniah kepada semua syarikat yang telah mendapat sijil halal. Sijil halal ni nak dapat, dia perlu pada usaha yang tinggi dan kuat. Tetapi bila kita dah dapat sijil halal, benda yang sangat penting yang perlu kita jaga adalah jaminan halal. Sebab itu kan, kalau kita tengok, kalau syarikat yang besar dan juga sederhana, kita wajibkan ada jantung kuasa halal dalam masyarakat. Bagi syarikat yang kecil, kita ada penyelih halal. Kalau syarikat mikro, sekurang-kurangnya ada pekerja Muslim dan juga warga negara. Ini sudah tentulah bagi tujuan untuk pastikan jaminan halal syarikat tersebut tu dijaga sepenuhnya. Walaupun syarikat itu syarikat bukan Islam. Saya ketengahkan isu ni kenapa puan sebab kadang-kadang ada orang bertanya, ustaz macam mana boleh percaya syarikat orang bukan Islam dapat sijil halal? Saya menjawab begini, untuk mendapatkan sijil halal, contoh kalau syarikat yang besar, kita wajibkan yang dipanggil jawatankuasa halal dalaman. Kita wajibkan adanya halal eksekutif. Mereka inilah yang menjaga jaminan halal syarikat yang sedemikian. Walaupun syarikat tu syarikat bukan Islam, dengan adanya jantan kuasa halal dalaman, adanya halal eksekutif bagi syarikat besar dan sederhana, dan adanya penyelih halal bagi syarikat yang kecil, ia akan pastikan syarikat tersebut walaupun ownernya bukan Islam, mereka betul-betul menjaga jaminan halal. Dan yang keduanya, sudah tentulah bagi yang kesan halal, dia tak akan berhenti dengan yang panggil apa, bagi anugerah sijil halal. Tapi kita ada satu unit yang bagi bertujuan sebagai check and balance, iaitu kita ada unit pemantauan dan penguasaan, yang mana tugasnya kita akan buat pemantauan di mana-mana syarikat tanpa kita bagi notis. Mana-mana syarikat yang dapat sijil halal, kita mesti pastikan dalam tempoh berjalan kita kena datang dan kita pergi tanpa notis bagi memastikan bahawa syarikat yang dapat sijil halal betul-betul menjaga jaminan halal. Dia tak sama proses macam sijil nak mahu sijil halal, proses audit. Kalau audit memang kita bagi tahu bagi tujuan membantu syarikat mengurangkan NCR. Tapi kalau pemantauan atau penguasaan, memang kita tak akan bagi tahu. You dah dapat sijil halal, sekiranya syarikat demikian tak jaga jaminan halal, kita pun tak rasa segan untuk tarik sijil halal tu. Sebab kita nak bagi mesej kepada semua syarikat bahawa kepercayaan masyarakat Islam, orang bukan Islam ni, sijil halal sangat tinggi. Pengalaman dari Pencik Nizam tu membuktikan lah, bila produk kita tak ada sijil halal, walaupun syarikat kita background ni background sekolah tahfiz, tapi kalau tak ada sijil halal, masyarakat kita ni dia akan rasa macam susah nak terima. Tapi dengan adanya logo halal tu, dia memberi jalan mudah, jalan keluar kepada kita untuk kita pasarkan produk kita di lebih tinggi, lebih besar. Makanya mana-mana syarikat dapat sijil halal, kita kena pastikan lah kita jaga betul-betul logo halal tu. Nak dapat logo halal tu bukan senang, perlu usaha. Jadi bila dah ada sijil halal, pastikan kita betul-betul menjaga jaminan halal. Rantaian halal daripada awal sampailah end product tu perlu dijaga. Sebab kalau kita tak jaga, nanti kepercayaan masyarakat yang kita telah bina bertahun-tahun ni, yang percaya dengan logo halal ni, dia tak sama. Kalau kadang-kadang pun melihat kita punya masyarakat kita, logo halal JAKIM dengan logo halal Thailand, logo negara-negara lain, you percaya mana? Lebih percaya dengan logo halal Malaysia, sebab kita tahu bagaimana proses sijil halal tu dilaksanakan di Malaysia. Tak semudah ABC, dia perlu kepada juhud yang besar, usaha yang besar untuk dapat sijil halal. Makanya bila kita dah dapat tu, kita kena jagalah sijil halal tu dengan sebaiknya, sebab kepercayaan masyarakat sijil halal ni sangat tinggi. Mereka yakin bila dah, contohnya produk ada rufas yang ada logo halal, dia orang tak tanya ni halal tak halal. Sama juga produk-produk air mineral tu, ada orang tak tanya halal tak halal, sebab di mereka yakin dengan jaminan halal yang telah ditetapkan oleh pihak JAKIM dan juga Jabatan Awam Islam Negeri Johor. Jadi ingatan saya kepada semua pemegang sijil halal yang dah dapat sijil halal, dia tak akan berhenti di situ. Yang paling penting, jagalah jaminan halal tu sepenuhnya. Sebab kita nak pastikan logo halal tu betul-betul satu logo yang diiktiraf oleh semua orang, khususnya pengguna-pengguna kita di Malaysia. Dan sekiranya kita tak jaga, kita bimbang Jabatan Agama Islam Negeri Johor tak rasa segan untuk tarik sijil halal yang telah kita berikan kepada pengguna. Jadi, terima kasih. Itu saja.
0: Terima kasih Tuan di atas pencerahan. So, untuk dalam kita nak memohon sijil pengesahan Malaysia ni, khususnya kita nak kena menjaga jaminan halal tu sendiri, Tuan. Supaya produk yang dihasilkan tu mematuhi setiap persediaan yang kita nak keluarkan dalam tu, barang yang kita
2: Misi saya lah begini puan eh. Kita tak nak kita nak bagi mesej pada masyarakat bahawa satu-satu produk yang dapat sijil halal, Jabatan Agama ada buat pemantauan tak? Tujuan itu satu-satu sijil halal, produk dapat sijil halal, kita tak akan berhenti dengan sijil halal. Kita adanya pemantauan berkala. Ini mesej kita nak sampaikan pada masyarakat bahawa syarikat dapat sijil halal, dia tak akan berhenti dapat sijil halal, tak akan berhenti menjaga jaminan halal sebab ada satu tim lain yang akan pastikan mereka ni betul-betul jaga jaminan halal. Kalau mereka tak jaga, kita akan tarik sijil halal. Dan kita pun dah ada juga kes-kes yang syarikat yang kita telah tarik kerana cuai dalam menjaga jaminan halal itu. Jadi itu mesej yang kita nak sampaikan masyarakat bahawa integriti kita berkaitan sijil halal ini sangat tinggi. Kita tak akan berhenti dengan memberi sijil halal, tapi ada satu unit yang pastikan bahawa syarikat yang demikian itu menjaga betul-betul jaminan halal.
0: Betul-betul. Maknanya proses dia bermula daripada permohonan dalam sistem, kemudian adanya audit di lapangan dan kita berakhir dengan kita punya apa kuasa untuk pemantauan itu sendiri, tuan. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada dua orang personaliti kita yang sangat hebat ya, memberikan pencerahan terhadap kita punya segmen luaskan jangkauanmu pada hari ini. Terima kasih diucapkan dan kita berakhir sehingga hari sehingga kini, dan kita akan berjumpa lagi di masa akan datang. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekian tadi rancangan luaskan jangkauanmu yang telah disampaikan oleh Ustazah Nusaibah binti Abdul Wahab, bahagian pengurusan halal Jabatan Agama Islam Negeri Johor bersama dengan Darul Hufaz Industries Senian Bahan.
4: Dengarkan kami Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
1: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
2: Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah, pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
1: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mahj.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.
3: Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan, wa a'udhu bika minal ajzi wal kasal, wa a'udhu bika minal jubni wal bukhl, wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayni wa qahri ar-rijal.
4: Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia.
1: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Baginda bersabda, seorang pemimpin itu ibarat perisai. Umat Islam berperang di belakangnya dan berlindung dari musuh dengan kekuasaannya. Jika pemimpin memerintahkan supaya bertakwa kepada Allah dan berlaku adil, maka dia akan mendapat pahala. Dan jika dia memerintahkan selain itu, maka ia akan mendapat siksa. Hadis riwayat Muslim.
5: Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi'i, juga dikenali sebagai Imam Syafi'i, adalah ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi dan beliau wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Imam Syafi'i telah berhijrah ke Mesir, di mana beliau memperkenalkan pemikiran, sistem dan ajaran beliau yang ada pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafi'i.
6: Riwayat ringkas Umar Al-Khattab. Nama beliau adalah Umar Ibni Al-Khattab bin Nufail. Beliau digelar sebagai Al-Faruq yang bermaksud Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah membezakan antara perkara yang benar dan perkara yang batil untuknya. Gelaran ini juga telah diberikan kepada beliau oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan pada tahun ke-13 setelah peristiwa Tahun Gajah. Beliau masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian pada umur 27 tahun. Umar bin Al-Khattab adalah seorang yang cerdas daripada kalangan kaumnya. Jika ada peperangan di antara kaum Quraisy dan suku lain, maka mereka akan mengutus Umar bin Al-Khattab sebagai utusan mereka. Antara jasa besar beliau adalah apabila Umar Al-Khattab mencadangkan kepada Abu Bakar As-Siddiq agar dihimpunkan Al-Quran. Cadangan ini muncul apabila Umar khawatir akan hilangnya Al-Quran apabila melihat angka para penghafal Al-Quran yang terkorban di dalam Perang Al-Yamamah. Umar Al-Khattab wafat pada usia 63 tahun pada tahun 23 Hijrah. Suhaib Al-Rumi menjadi imam solat jenazahnya. Beliau dimakamkan berhampiran dengan Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah SAW.
1: Doa hindari penyakit ain.

0: kalimah, maksudnya aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada setiap syaitan, binatang berbisa dan daripada setiap mata yang jahat.
1: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salata sakanun lahum wallahu samiun alim. Surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakan mereka setelah mengambilnya, kerana doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

0: عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari siksa neraka Jahannam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.
2: Dari Hakim bin Hiram radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup, iaitu untuk keperluan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.
1: Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Masa dan konti menunjukkan jam 10.57 minit pagi. Teruskan topik kita pada hari ini, iaitu cara untuk kita kekalkan proaktif ataupun kita kekalkan aktif di tempat kerja kita. Yang seterusnya adalah sangat penting, iaitu tentang ambil rehat seketika. Apabila kita dah terlampau banyak sangat task nak buat di tempat kerja kita ataupun kita punya beban kerja terlampau tinggi, kita jangan putus asa, tapi kita rehat. Ingat, kalau kita penat, kita rehat, bukan kita putus asa. Jadi kita kita ambil rehat seketika, kita berhenti daripada buat kerja, kita bangun daripada tempat duduk kita dan kita ambil angin udara segar dan kita stretchkan sikit badan kita supaya kita boleh reset and refresh untuk membuat task yang ke seterusnya. Selain daripada itu juga, kita kenalah kekalkan ruang kerja dengan secara yang teratur, kerana meja yang kemas dia akan menjadikan kita mind yang fokus dan juga lebih tenang. Pernah tak para pendengar sekali kita dengar, your workplace ataupun your bedroom is a reflection of your mind. Kalau kita nampak kita punya tempat kerja ataupun kita punya meja kerja ataupun kita punya katil dekat rumah kita berselerak, itu menunjukkan kita pun dalam keadaan pemikiran ataupun in a state of mind yang tak betul. Jadi kita kenalah kemas tempat tidur kita, kita kemas tempat kerja kita, kita kemas meja kerja kita agar kita akan rasa everything seems lagi senang untuk diatur. Dan apabila kita nampak sesebuah tempat itu organize, maka kita juga akan lebih terdorong untuk organize apabila kita nak menyiapkan kita punya tugasan. Okey, para pendengar, jangan ke mana-mana, pastikan anda masih lagi kekal setia bersama dengan kami di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Jangan ke mana-mana.
0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
2: Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membajet itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio Anur, Cahaya Inspirasimu. Mari sama-sama kita ikuti rancangan Mutiara Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Saufi bin Saringan, Pegawai Ahli Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Jauhi Sangka Buruk.
3: Alhamdulillahillazi amarana bittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'bud wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang pendengar yang dihormati, pada hari ini saya akan kongsikan kepada semua tentang satu tajuk, yaitu jauhi sangka buruk. Sangka buruk menurut Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ianya bermaksud menuduh seseorang melakukan perkara maksiat tanpa bukti. Manakala menurut Said Hawa pula, ianya bermaksud sesuatu yang disimpulkan oleh hati kemudian dilemparkan ke atas orang lain dengan sangkaan yang buruk. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah, menurut Said Hawa rahimahullah lagi dalam kitabnya Induk Penyucian Diri, beliau menyebut bahawa sangka buruk terhadap orang lain adalah sesuatu yang haram. Dan samalah seperti haramnya melemparkan kata-kata keji kepada orang lain. Sebagaimana haramnya melemparkan kata-kata keji atau perihal keburukan orang dengan lisan, begitu juga dilarang mengucapkan keburukannya di dalam hati. Sebabnya sangka buruk itu diharamkan adalah kerana segala rahsia hati tiada siapa yang dapat mengetahuinya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui segala perkara yang gaib. Oleh kerana itulah, amat tidak wajar bagi kita untuk mempercayai adanya sesuatu keburukan di dalam hati seseorang, melainkan setelah ternyata kepada kita akan keburukannya. Sidang pendengar yang dimuliakan, sifat suka bersangka buruk ini telah ditegur oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdhabul hadis wa la tahassasu ولا تجسسوا ولا تناجسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib ke atas kamu menjauhi sangka buruk, kerana sangka buruk itu merupakan percakapan yang paling dusta. Jangan berbisik dan jangan mengintip dan jangan bertengkar dan jangan pula berhasad dengki. Jangan benci membenci, jangan pulau memulau, dan jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikuatkan pula di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithm ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Maksudnya, wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan, supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang, kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang. Dan janganlah sebahagian dari kamu mengumpat sebahagian yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentulah kamu jijik kepadanya. Oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang tersebut dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi Maha mengasihani. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah, pada ayat ke-12 surah Al-Hujurat yang telah saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan amaran kepada orang-orang yang beriman supaya menjauhi beberapa sifat mazmumah. Yang pertama adalah suka berprasangka. Yang kedua, mengintip. Yang ketiga, mencari kesalahan orang lain. Yang keempat, mengumpat. Jadi para pendengar yang beriman atau mahu datangkan keimanan pada diri, sila ambil cakna atau ambil berat akan amaran atau teguran Allah Subhanahu wa Taala ini. Buang jauh-jauh sifat sangka buruk atau berprasangka dalam diri kita, kerana ia akan menerbitkan lagi beberapa sifat mazmumah dari prasangka itu. Sifat suka berprasangka ini sebenarnya lahir dari perasaan suka sangka menyangka atau andai mengandai perihal orang lain. Sebagai satu contoh, saya bawakan contoh kepada tuan-tuan sidang pendengar. Kita andaikan diri kita ini nampak seseorang membawa anaknya yang masih kecil masuk ke kedai makan pada waktu tengah hari.

makan agaknya. Bukan anaknya yang lapar tu. Jadi, rentetan dari sangkaan buruk itu dengan alasan konon-kononnya nak cari kebenaran. Maka, mulalah dengan rasa curiga. Kita intip orang tersebut konon-kononnya nak membuktikan bahawa prasangka kita ini benar dan konon-kononnya nak cari salah orang tersebut. Lalu, walau belum terbukti sangkaan kita ini benar atau salah, kita sudah mula menceritakan perihal orang itu kepada orang yang lain. Sengaja atau tidak, sama ada sangkaan kita itu benar atau tidak. Tetapi, kita sudah melakukan satu dosa yang lain di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mengumpat. Itu merupakan salah satu contoh, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari sidang pendengar sekalian. Bagaimana daripada sifat suka sangka menyangka, akhirnya menjadi satu prasangka buruk dan kemudian mendatangkan dosa yang lain di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sidang pendengar yang dihormati sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala juga ada menyebut dalam surah Al-Hujurat yang telah saya kongsikan kepada tuan-tuan sidang pendengar, iaitu bahawa perumpamaan orang yang mengumpat itu adalah seolah-olah memakan daging saudaranya yang telah mati. Sebegitu jijiknya perbuatan mengumpat itu sehingga Allah mengumpamakan perbuatan tersebut sedemikian rupa. Suka untuk saya kongsikan kepada tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar sekalian berkenaan dengan satu kisah yang terjadi terhadap sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Salman Al-Farisi. Saya ambil kisah ini daripada kitab Tanbihul Ghafilin karangan Abu Layth As-Samarqandi yang mengisahkan dari Asbad dan dari As-Suddi berkata, yang maksudnya dari penceritaannya itu adalah ketika Salman Al-Farisi bersama sahabat-sahabat yang di antara mereka juga ada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sedang bermusafir bersama-sama. Untuk pengetahuan semua, telah menjadi satu kebiasaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila ada sahabatnya yang tidak mempunyai harta atau bekalan ketika bermusafir, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meminta sahabat-sahabat yang mempunyai harta dan yang membawa banyak bekalan supaya menjaga sahabat yang tidak mempunyai apa-apa itu. Maka Salman Al-Farisi, seorang yang susah, yang tidak mempunyai harta serta bekalan, diamanahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dijaga oleh dua orang sahabat yang mempunyai harta. Dengan balasan, Salman Al-Farisi ditugaskan untuk mencari makanan untuk mereka berdua supaya akhirnya Salman juga dapat makan bersama-sama dengan mereka. Namun ketika sampai di suatu perhentian untuk berehat, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu tertidur. Maka dua orang sahabat tadi dengan rasa marahnya memperkatakan sesuatu tentang Salman yang tidak mencari makanan untuk mereka. Apabila Salman Al-Farisi terjaga, dua orang ini terus mengarahkan Salman Al-Farisi untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan makanan untuk mereka berdua. Lalu Salman Al-Farisi terus bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Salman bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda mengarahkan Salman pula memberitahu kepada dua orang sahabat tadi bahawa sebenarnya dua orang sahabat itu sudah makan lauk pauk. Lalu Salman Al-Farisi bergegas-gegas bertemu kembali kepada dua orang sahabat itu

0: seperti mana yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Maka terkejutlah dua orang ini lalu berkata, "Kami belum makan apa-apa." Kemudian dijawab oleh Salman Al-Farisi, "Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berdusta pada sabdanya. Pergilah kalian bertemu dengan Rasulullah, mintalah penjelasan." Maka pergilah dua orang tadi menghadap kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak dua orang itu, Rasulullah terus berkata, "Kamu telah makan daging saudaramu ketika kamu mengatakan sesuatu padanya, iaitu kepada Salman, sewaktu ia sedang tidur." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ke-12 surah Al-Hujurat ini seperti mana yang telah saya kongsikan kepada tuan-tuan, yang berbunyi, "Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jadi tuan-tuan, sidang pendengar yang dirahmati Allah, jauhilah sifat sangka buruk ini sehingga ianya boleh mendatangkan umpat-mengumpat. Kita ini bila mendengar makan daging saudara kita yang telah mati, secara otomatik kita akan merasa jelek. Kita rasa sangat menggelikan. Tetapi bila mana kita tak nampak perihal tersebut di hadapan mata kita, kita seolah-olah tutup sebelah mata untuk umpat-mengumpati. Jadi tuan-tuan sidang pendengar sekalian, kesimpulan yang boleh kita ambil dari perkongsian ini adalah jauhi sifat berburuk sangka. Kerana rentetan dari itu, satu persatu maksiat kepada Allah itu muncul. Maksiat dari segi umpat-mengumpat, dari segi buruk-memburuk, sehingga akhirnya menjadi pula ianya satu pertengkaran, dan kemudian terbit darinya sifat benci-membenci sesama manusia. Jadi tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah, sampai di sini dahulu perkongsian saya pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat ambil pengajaran daripada perkongsian ini dan kita jauhi sifat-sifat mazmumah yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Sekian tadi rancangan Mutiara Al-Quran yang telah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Saufi bin Saringat, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Jauhi Sangka Buruk. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724469996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
2: Tamahal qabla an tadghata ala ayyi rabit aw tudkhila kalimata mururik falaysa kullu ma yadhharu ala shashatik amina. في هذا العصر قد تكون ثوان قليلة كافية لسرقة بيانتك أو الاختراق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر. إذن أحمي معلوماتك ولا تشارك كلمة المرور، وتأكد دائما من مصدر الروابط والرسائل. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهاية إنسبيراسيمو.
3: Al-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

Hai, Assalamualaikum. Saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasi. Alhamdulillahku beruntung. Alhamdulillah. Al-Quran.

0: Assalamualaikum, saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi.
1: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur. Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan skmm@mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio Anu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Fami, tengah buat apa tu?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya tengah dengar Radio An-Nur ni.
1: Oh, boleh dengar dekat telefon ya. Seriuslah.
2: Ya, sekarang Radio An-Nur boleh didengari di mana-mana saja hanya dengan muat turun aplikasi Radio Garden, Online Radio Box dan One Stop Radio.
1: Aplikasi ini ada di Google Play Store ke atau App Store?
2: Jangan risau, aplikasi ini ada di Google Play Store dan App Store.
1: Kiranya dua-dua boleh gunalah ya.
2: Betul tu.
1: Oh, nak download macam mana tu ya?
2: Awak boleh pergi ke Google Play Store ataupun App Store dan cari je apps-apps yang saya cakap tadi. Okey, contoh macam gini. Kita buka Radio Garden, kita search je dekat Google Play Store ataupun App Store Radio Garden. Kemudian lepas awak dah muat turun, awak pergi je ke carian dan cari Radio An-Nur. Kemudian awak tekanlah dekat butang favorite. Ha, nanti setiap hari awak boleh dengar.
1: Oh, kalau macam tu memang sepanjang hari lah saya dengar ya.
2: Boleh, baguslah tu.
1: Oh, ha, saya nak promote lah dekat keluarga dan kawan-kawan saya ya.
3: Muat turun aplikasi Radio Garden, Online Radio Box dan One Stop Radio di Google Play Store dan App Store.
2: Sebagai seorang individu yang bertanggungjawab, kita haruslah jimat dalam penggunaan elektrik. Ini kerana pembaziran elektrik adalah punca bil api melambung tinggi dan mahal. Mari saya kongsikan beberapa tips untuk anda jimatkan elektrik. Yang pertama, matikan segala peralatan elektrik yang tidak digunakan seperti kipas, televisyen, lampu dan lain-lain. Yang kedua, pastikan anda menutup rapat pintu peti ais. Yang ketiga, kawal penggunaan penyaman udara. Keempat, bertukar kepada peralatan yang menjimatkan tenaga. Contohnya, produk-produk yang menggunakan label cekap tenaga dengan nilai maksima sebanyak 5 bintang. Yang terakhir, jika anda mampu, gunakan tenaga solar kerana ia pilihan yang selamat, murah dan lebih mesra dengan alam sekitar. Ikuti tips ini dan pasti anda akan lihat perubahannya. Pesanan ikhlas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur.
4: Nasib terbaik sepanjang zaman, hanya di An-Nur.

0: Suburkan harta anda dengan amalan berwakaf. Saham wakaf Johor memberi peluang kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah wakaf. Untuk makluman lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot, Penasihat Majlis Agama Islam Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
1: تخيل رسالة واحدة لا تستغرق سوى ثانية واحدة لإرسالها، لكنها قد تجرح قلبا أو تشوه سمعة أو تنشر خبر كاذبة بين آلاف الناس. في عصرنا الحديث تنتشر الشائعة أسرع من الريح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قبل أن تضغط زر أرسل، أسأل نفسك: هل هذا الخبر صحيح؟ وهل فيما سأكتبه خير للناس؟ فلنجعل كلمتنا نورا لا نارا، ولتكن حسابتنا أبوابا للخير لا منافذ للشائعات. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهاية إنسبيراسيون.
2: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
3: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
2: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
5: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
6: Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan

0: Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia.
1: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
2: Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
1: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mahj.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.
3: Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'i, juga dikenali sebagai Imam Syafi'i, adalah ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi dan beliau wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Imam Syafi'i telah berhijrah ke Mesir di mana beliau memperkenalkan pemikiran, sistem dan ajaran beliau yang ada pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafi'i.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholata sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakan mereka setelah mengambilnya, kerana doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Sejarah Jawi. Perkataan Jawi berasal daripada bahasa Arab iaitu Jawah, dan kemudiannya orang Melayu menyelaraskan perkataan-perkataan Arab tersebut agar sesuai digunakan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan tulisan huruf-huruf Arab yang digunakan di Kepulauan Melayu, dan ia juga dilihat sebagai tulisan yang sangat penting untuk dipelajari kerana tulisan ini adalah salah satu medium yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di alam Melayu. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-10 menerusi aktiviti-aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu.
3: Imam Syafi'i mempunyai suara yang lunak ketika membaca Al-Quran. Di samping mempunyai kemahiran dalam ilmu tajwid dan tafsir Al-Quran. Di Makkah, ketika beliau masih berumur belasan tahun, ramai orang mengenali beliau sebagai seorang qari Al-Quran yang baik. Sebab itu apabila mereka ingin menikmati bacaan Al-Quran secara khusyuk, mereka pun berkumpul dan memanggil Imam Syafi'i untuk membacanya.
1: Masjid Sultan Abu Bakar. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar sangat terkenal dengan seni binanya yang menarik dan merupakan salah satu bangunan yang tertua di Johor. Masjid ini terletak di tepi Pantai Lido, kira-kira 1 km dari Selat Tebrauk dan tersergam indah di atas Bukit Radin. Walaupun telah berusia melebihi 100 tahun, namun bentuk seni binanya tetap utuh dan teguh sehingga kini. Masjid ini juga menjadi daya tarikan pelancong kerana keunikan seni binanya.
5: Majlis Agama Islam Negeri Johor. Majlis Agama Islam Negeri Johor ditubuhkan pada tahun 1925. Fungsi utama adalah menguruskan dan mentadbir kumpulan wang zakat dan fitrah dan mengagihkan mengikut asnaf. Yang kedua adalah mengurus dan mentadbir kumpulan wang wakaf sebagai pemegang amanah wakaf. Yang terakhir adalah mengurus dan mentadbir kumpulan wang atau harta baitul mal.
6: Asal-usul nama negeri Johor Darul Ta'zim. Asal-usul perkataan Johor diambil dari perkataan Arab Jauhar yang bermaksud batu permata. Johor juga dikenali sebagai hujung tanah atau Gangganu oleh orang-orang Siam yang bermaksud batu permata. Darul Ta'zim pula berasal daripada perkataan Arab yang membawa maksud tempat perlindungan yang bermaruah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
8: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
9: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
10: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Farhad Hamid dalam berita ringkas dari Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Di Segamat, seramai 408 pelatih agensi kawalan dan perlindungan sempadan Malaysia AKPS akan ditempatkan di Kompleks Immigration, Custom dan Quarantine atau ICQ Bukit Cagar sebagai persiapan operasi RTS Link Johor Bahru Singapura awal tahun hadapan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar berkata, kumpulan fasa pertama itu akan menjadi barisan hadapan dalam menguruskan pergerakan rakyat Malaysia, pelancong dan pekerja dan juga pelabur. Beliau kata perubahan AKPS penting bagi memperkukuh kawalan sempadan secara bersepadu selain menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Katanya AKPS kini beroperasi dengan kira-kira 30% daripada keperluan keseluruhan iaitu 13,721 anggota. Di Johor Bahru, seramai 333 tahanan pelbagai warga negara dipindahkan ke negara asal masing-masing sepanjang minggu ke-4 September ini menerusi Depot Immigration Pekanan Nas Johor. Jabatan Immigration Malaysia memaklumkan jumlah itu membabitkan 150 warga Indonesia, 125 warga Myanmar selain tahanan dari India, Bangladesh, Pakistan, China, Sri Lanka dan juga Nigeria. Kesemua mereka dihantar pulang melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA1 dan KLIA2 serta terminal feri Pasir Gudang. Tahanan yang dihantar pulang turut disenarai hitam dan tidak dibenarkan memasuki semula Malaysia mengikut tempoh yang ditetapkan. Urusan penghantaran pulang boleh dilakukan di kaunter perkhidmatan Depot Immigration Pekanan Nas tanpa sebarang caj perkhidmatan. Di Kulai, polis sedang mengesan pemandu Produa Myvi yang memandu melawan arus di lebuh raya Senai Desaru berhampiran susul keluar persimpangan Bandar Senai baru-baru ini. Ketua Polis Daerah Kulai, Assistant Commissioner Tan Seng Lee berkata pihaknya sudah mengesan pemilik kenderaan berkenaan namun penyewa kereta itu masih dalam usaha dikesan. Video kejadian yang tular di media sosial menunjukkan kereta berwarna merah dipandu melawan arus sehingga mencetuskan situasi cemas. Beberapa kenderaan termasuk trailer terpaksa mengelak bagi menghindari kemalangan. Sekian, berita ringkas ini disunting oleh Fauzia Suraiman.
9: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
10: Mari sama-sama kita ikuti slot motivasi nilai rasa kehidupan yang akan disampaikan oleh Puan Nozam Fiza binti Kamaruzaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Terlalu Baik Orang Tak Suka.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini bersama saya lagi dalam slot Nyala Rasa Kehidupan, kaunselor anda, Kaunselor Nozafiza binti Kamarul Zaman. So hari ini saya nak bawa cerita, mungkin anda sudah pernah rasa, saya juga pernah rasa. Kadang-kadang kita ni terlalu baik ataupun kadang-kadang kita jumpa orang yang terlalu baik tetapi orang tak suka. So kadang-kadang ada satu istilah ni, dekat tempat kerja ataupun kat mana-mana saja, orang yang terlalu baik ni selalunya makin lama makin dibuli, makin lama makin orang tak suka. So kita contohnya, diri kita sendiri, kita rasa kita dah baik dengan orang. Masa dia susah kita tolong, masa dia ada masalah kita ada bersama dia, tetapi akhirnya kita dah buat baik tetapi tetap tidak disukai. Apa yang kita rasa? Kita rasa kecewa, kita rasa penolakan, kita rasa diri tidak dihargai. Jadi saya yakin anda di luar sana pernah merasa perkara ni. Betul tak? Jadi kalau pernah merasa perkara ni, psikologi sendiri menyatakan yang manusia menilai berdasarkan luka mereka, bukan kebaikan kita. So maknanya apa? Walaupun anda ni dah baik macam mana, kalau orang tu ada inner child ataupun ada luka lama tentang orang lain sekalipun, dia tetap akan menilai kita ataupun judge kita dengan belief system dia sendiri, maknanya kepercayaan dia. Tak semua orang baik. Contoh, orang yang pernah ditinggalkan oleh pasangan contohnya. So dia meletakkan satu nilai, belief system dia apa? Semua lelaki sama, semua lelaki jahat, dia kata. So dia tanam kat diri dia semua lelaki jahat. Akhirnya sahabat-sahabat dia kat tempat kerja yang selalu tolong dia kerja, kalau dia susah, kereta pancit semua tolong ni, dianggap apa? Lelaki yang tidak baik juga. So jadi ini yang kita katakan, orang yang baik tetapi tidak dianggap baik kerana orang yang melalui perkara tu ada perkara-perkara lepas ataupun unfinished business yang dia tak selesaikan. So jadi ada orang allergic dengan kebaikan sebab hati dia kata apa? Mereka penuh trauma. So maknanya apa? Seseorang baik dengan dia, dia akan kata ada niat lah tu, nak minta tolong aku lah tu. So jadi kita yang dah buat baik dekat orang tu, dia tetap tidak menerima, maknanya bukan masalah kita lagi, itu adalah masalah diri dia sendiri. Yang pertama, mungkin orang yang tak boleh menerima kebaikan ni, satu, dia ada trauma masa lalu. Yang kedua, dia ada inner child, contohnya pernah didera. Yang ketiga, mungkin dia pernah ditinggalkan pasangan. Jadi trauma-trauma ini yang menyekat mereka untuk menerima kebaikan kita dengan orang kata hati yang positif lah. Akhirnya dia tetap benci dengan kita, dia tetap tak suka dengan kita. Okay, tips untuk kita ni jadi orang baik tapi tak kisahlah orang nak terima kita atau tidak. Yang pertama sekali adalah, jangan cuba puaskan hati semua orang. Suka hatilah. Kita dah buat baik, kita dah buat kerja kita, dah buat perkara yang kita rasa betul. So biar orang nak terima atau tidak, kita jangan fikirkan. Yang kedua, fokus pada nilai hidup, bukan penerimaan orang. So kadang-kadang orang nak diterima, tetapi tidak semua orang boleh menerima cara kita, pendapat kita. So jadi apa yang kita kena buat adalah berlapang dada. So berlapang dada ni apa? Menerima seadanya dan juga rawat diri sendiri. Jangan hiraukan orang. So seterusnya juga, jaga hati daripada bergantung pada manusia. Sebab kadang-kadang dengan bergantung pada orang suka ke tidak kita ni, kita akan rasa tidak dihargai. Jadi jaga diri kita sendiri agar kita terlihat kuat. Dan akhir sekali, dalam Islam menyatakan yang redha manusia ni tak wajib. Kita perlu redha apa? Pasangan kita, mungkin suami, kalau yang isteri lah, dan redha ibu bapa, dan akhirnya adalah redha Allah SWT. So redha manusia ataupun orang kata kita nak diterima approval daripada orang ni tak perlu dalam hidup kita sebenarnya. So jadi elakkan yang tu sebab redha Allah adalah yang paling wajib. Akhir sekali, ingat kita ni bukan bomoh yang boleh orang kata pukau semua orang untuk suka kat kita. Kerana setiap orang ada belief system yang berbeza untuk menerima atau tidak kebaikan kita. Sekian saja dan jangan berhenti untuk berbuat baik. Assalamualaikum.
10: Sekian tadi rancangan slot motivasi Nyala Rasa Kehidupan yang telah disampaikan oleh Puan Nozafiza binti Kamarul Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Terlalu Baik Orang Tak Suka.
12: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang

0: الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهية إنسبيراسيمو.
1: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
2: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
3: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu. Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami, Radio An-Nur. Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Mari sama-sama kita dengarkan segmen Lembara Tafsir yang akan disampaikan oleh Ustazah Siti Maryam binti Khalid, Pegawai Tafsir Al-Quran Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Kisah Nabi Ibrahim, Ujian Pengumpulan Surah As-Saffat ayat 102.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu kita di dalam program Halaqah Kalamullah Akademi Al-Quran Negeri Johor bersama media digital An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dan alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali di dalam program Halaqah Kalamullah. Dan alhamdulillah, insyaAllah, pada hari ini bersama saya Ustazah Siti Maryam binti Khalid, Pegawai Pentafsir Al-Quran Daerah MUA. Dan insyaAllah pada hari ini saya akan bawakan dalam halaqah kita, iaitu Surah As-Saffat ayat 102, iaitu berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu di dalam ujian pengorbanannya. Di dalam Surah As-Saffat ayat 102, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuka fanzur madha tara qala ya abati af'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maksudnya, maka tatkala anak itu sampai, yakni pada umur sangkaan untuk disembelih, dan ia berkata, wahai bapakku, lakukan apa yang kamu diperintahkan dan insya-Allah kamu akan mendapatiku termasuk di dalam orang yang sabar. Jadi di dalam kisah ini, kalau kita tengok ringkasan di dalam kisah Surah As-Saffat ayat 102, kisah ini bermula iaitu dengan perintah Allah Subhanahu Taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat satu mimpi, iaitu satu ujian, iaitu untuk disembelih anaknya, iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, bayangkan, seorang ayah yang sudah lama menunggu kehadiran zuriatnya, bahkan bertahun-tahun berdoa kepada Allah SWT, dan akhirnya Allah SWT kurniakan dia adalah seorang zuriat, iaitu Nabi Ismail AS. Setelah dikurniakan zuriat Nabi Ismail AS dan anak itu dibesarkan dan anak itu menjadi anak yang saleh, iaitu penyejuk mata, dan datang pula satu ujian yang sangat berat, iaitu satu ujian yang mana Allah perintahkan kepada Nabi Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu untuk menyembelih anaknya sendiri. Dan ini adalah bukan satu ujian yang biasa, yang mana ujian ini adalah ujian yang sangat menyentuh hati dan sangat menyentuh perasaan, dan juga bagaimana kasih sayang seorang ayah, iaitu kalau kita tengok daripada awal yang saya ceritakan tadi, Nabi Ibrahim AS ni terlalu lama menunggu zuriatnya. Bahkan sudah tua, barulah Allah kurniakan zuriat, tetapi apabila sudah dikurniakan zuriat, Allah perintahkan untuk disembelih. Tetapi kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim AS bertindak. Baginda tidak membantah. Tetapi baginda tidak membantah dan juga tidak mempersoalkan. Ini kerana keyakinan baginda kepada Allah SWT sangat sangat tinggi. Kadang-kadang kita ni datang ujian pada kita. Satu ujian. Kita mempersoalkan kepada Allah SWT. Kenapa aku yang sering diuji? Kenapa tidak orang lain? Kenapa aku yang diuji bertubi-tubi? Padahal setiap ujian yang Allah berikan itu tandanya Allah sayangkan kita, dan insya Allah ujian itu akan mengangkat darjat kita. Dan kita sambung lagi, pendengar yang dirahmati Allah SWT. Dan di dalam ayat yang seterusnya, Ya, apa respon Nabi Ismail alaihi salam apabila diperintahkan kepada ayahandanya untuk menyembelih? Ha, kalau kita lah, alangkan nak sembelih binatang pun kita rasa sayang. Ya, apatah lagi kita nak sembelih anak-anak kita. Ya, tetapi Nabi Ismail alaihi salam ni seorang anak yang masih muda. Ya, tetapi beliau memiliki keimanan yang sangat luar biasa. Tiada bantahan, tiada ketakutan. Ya, sebaliknya, dia cakap kepada ayah dia, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kalau kita tengok ayat ini, ya, dapat kita simpulkan bahawa didikan Nabi Ibrahim alaihi salam ini berjaya melahirkan anak yang taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kalau kita tengok kita sebagai ibu bapa, ya, kita sebagai penjaga kepada amanah yang telah Allah berikan, ya. Maksudnya kita ni, tugas kita, ya, untuk mendidik anak. Bukan sekadar kita ni bagi makan, bagi pakai, ya, bagi tempat tinggal dan sebagainya. Tetapi tugasan kita kepada anak kita, amanah Allah SWT adalah memberi pendidikan yang sangat baik. Ya, iaitu pendidikan agama yang paling penting lah. Ya. Dan juga kita sebagai seorang anak, perlulah kita menghormati ibu bapa kita. Ya, patuh. Ya, selagi mana ia tidak bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam surah As-Saffat ayat 102, ya, dapat kita simpulkan pelbagai hikmah ataupun pengajaran yang dapat kita dapati di dalam ayat ini, iaitu yang pertamanya, ujian ini adalah salah satu cara, ya, Allah mengangkat darjat kita sebagai hamba. Allah menguji hamba-hambanya yang dicintainya dengan mengangkat darjat mereka. Bahkan Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, beliau diuji dan beliau ini tergolong di dalam golongan yang istimewa. Bahkan apabila beliau ini diuji, ya, beliau sabar, ya, dalam menghadapi ujian, dan ujian hidup ini datang dengan kadang-kadang dengan pelbagai bentuk. Ya, kalau dalam kita pun sebagai hamba Allah, ya, Allah uji kita itu tandanya Allah sayang. Ya, kadang-kadang kita diuji dengan kehilangan orang-orang yang kita sayang. Ya, kita diuji dengan datangnya penyakit, kita diuji dengan datangnya kegagalan. Ya, mungkinlah ada adik-adik yang baru lepasan SPM, ya. Alhamdulillah, tahniah bagi yang mereka yang berjaya, mana yang kurang berjaya, jangan anggap itu satu kegagalan. Tapi kita ambil itu sebagai satu titik permulaan bagi kita, ya. Kita anggap itu, ya, tanda Allah mungkinlah menguji kita kat situ dan kita bangkit. Kita bangkit untuk kita hadapi ujian itu dengan sebaiknya. Dan ada yang Allah uji dengan tekanan hidup. Dengan orang kata ekonomi sekarang, ekonomi yang tak stabil. Ya. Jadi kita anggap ujian itu adalah ujian supaya, ya, Allah teguran kepada kita. Allah tegur, tandanya Allah sayang. Dan insya Allah jika kita sabar dengan apa juga ujian, ya, Allah akan mengangkat martabat kita. Ya, insyaAllah. Tapi dia punya tips dia, kita kena sabarlah. Ya, sabar segala atas ujian yang berlaku, insyaAllah akan ada hikmah sebaliknya. Yang keduanya, iaitu ikhlas lebih penting daripada hasil. Ya, iaitu Allah SWT menilai niat dan keikhlasan kita. Nabi Ibrahim ni, dia sanggup melaksanakan perintah walaupun, ya, mengorbankan anak yang dicintainya. Tetapi hakikatnya Allah tidak pernah mahu, ya, kehancuran hambanya jika bukan untuk hikmah yang lebih besar. Ya, kadang-kadang Allah uji kita. Ya, bukan Allah nak hancurkan kita. Tetapi akan datangnya hikmah di sebalik ujian yang Allah beri. Yang pentingnya macam saya cakap tadi adalah tipsnya adalah sabar. Sabar, insya-Allah kita yakin, ya, di sebalik ujian yang Allah beri adanya hikmah di sebaliknya, insya-Allah. Dan yang ketiga, iaitu kepentingan sabar dan tawakal. Ya, kita ni sebagai hamba Allah, ya, kita kena ada kesabaran. Dan ada kesabaran, kita kena tawakal. Ya, tawakal illallah. Iaitu kesabaran, bagaimana kita tengok kesabaran Nabi Ibrahim, ya, dan Nabi Ismail menjadi contoh, ya, dalam menghadapi cubaan. Dia sabar dan bergantung sepenuhnya kepada Allah SWT. Itulah dia kunci. Ya, kunci bagaimana mereka ini Allah angkat darjat, Itulah kunci, iaitu kesabaran. Dan yang keempatnya, yang terakhir sekali, iaitu pentingnya komunikasi sesama keluarga dalam kita menghadapi ujian. Nabi Ibrahim alaihissalam abahkan setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim dia bagi tahu kepada anaknya Nabi Ismail bahawa datangnya satu perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpiku untuk menyembelih kamu wahai anakku. Dia berbincang dengan anaknya. Bukan Nabi Ibrahim ni terus dia pergi sembelih anak dia, tak. Berbincang dulu. Orang kata bermunakasyah di dalam perbincangan. Dan apabila berbincang, Nabi Ismail alaihi salam redha bahawa itu adalah perintah Allah dan dia menerima apa yang telah diperintahkan, iaitu untuk disembelih dirinya. Begitu juga dengan kita, sidang pendengar yang dirahmati Allah. Menunjukkan bahawa perbincangan di kalangan ahli keluarga kita ni mampu mengukuhkan iman bersama. Lagi-lagi kalau kita tengoklah tuan-tuan dalam orang kata situasi sekarang. Kalau kita tengok banyak-banyaknya kes pembunuhan, ada yang anak membunuh ibu ayahnya, ada yang membunuh isteri dan anak-anaknya. Ini tak secara tidak langsung kita dalam keluarga ni, orang kata buat hal masing-masing. Kalau ada masalah kita kena berbincang. Supaya apa? Supaya bebanan, orang kata dengan bebanan tekanan sekarang ni, dunia sekarang ni, tidak kita tanggung seorang. Kita berbincang. Apabila kita berbincang, insya Allah ketekanan yang kita hadapi ni akan berkurang. Dan yang pentingnya, yang paling pentingnya adalah keimanan kita lah. Dalam bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun kita diuji, yang penting kita kena tahu bahawa kita ini adalah hamba Allah SWT. Kita sabar dengan segala ujian dan insya Allah Allah akan keluarkan kita daripada ujian ni dengan ada hikmah-hikmah yang tertentu. Dan penutup kita pada hari ini, terima kasih sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT kerana terus bersama dengan saya, dan mudah-mudahan yang kita mendapat pengajaran daripada surah As-Saffat ayat 102 ini, bahawa kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tentang ujian dan pengorbanan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail ini mengajar kita banyak nilai, iaitu apa nilai-nilaiannya, iaitu keikhlasan, kesabaran, tawakal, ketaatan tanpa syarat dan kesanggupan mereka meletakkan kehendak Allah SWT ke atas segala-galanya. Kita kena ingat kita ada pencipta kita, iaitu yang menjadikan kita, dan kita kena meletakkan Allah SWT adalah segala-galanya bagi kita. Dan semoga kita diberikan kekuatan untuk mencontohi akhlak Rasulullah SAW dan juga para anbiya di dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Dan mudah-mudahan tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian ini yang dapat kita ambil iktibar dan dapat kita ambil pengajaran daripada kisah apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, mudah-mudahan kehidupan kita ini diberkati oleh Allah SWT dan kita dijauhkan daripada musibah dan segala ketidakbaikan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi saya tutup halaqah kita pada hari ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi segmen lembara tafsir yang telah disampaikan oleh Ustazah Siti Maryam binti Khalid, Pegawai Pentafsir Al-Quran Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Kisah Nabi Ibrahim, Ujian Pengorbanan, Surah As-Saffat ayat 102. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com. Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat Zuhur bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Awan dan Pulau Pohon Manggil, waktu solat Zuhur pada jam 12.56 tengah hari. Bagi zon 2 di daerah Johor Baru, Kuala Ketua Tinggi, Mersing dan Pulau Pekatan, waktu solat Zuhur pada jam 12.59 tengah hari. Untuk daerah Putaran Kelong, waktu solat Zuhur pada jam 1 tengah hari. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkas, Segamat dan juga Gemas, waktu solat Zuhur pada jam 1.03 tengah hari. Kami di Radio Anur yang mengucapkan selamat menunaikan solat Zuhur pada kaum Muslim dan Muslimat.
3: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
4: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
3: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
5: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
6: The road is a commodity and a public space where everyone uses. Make sure to drive carefully so that accidents don't happen. Make sure to always use your blinkers and make sure there are no vehicles to use when switching lanes. Remember, use your blinkers, make sure there are no vehicles behind and slowly change lanes. We at Radio An-Nur are advocates for road safety. Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
7: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
8: Marilah kita bersama-sama menghayati alunan ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Mulk yang akan diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rosli, Qari Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran Daerah Kulai.

0: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami, Radio An-Nur.
1: Radio An-Nur, Radio Islamic Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Jadi terus dengarkan secara online di portal rasmi kami, iaitu di radioannurmaiz.my, ataupun anda boleh muat turun secara percuma aplikasi Radio An-Nur di Google Play Store sahaja. Kepada muslimin dan muslimat, marilah kita sama-sama mendirikan solat fardu. Solat adalah tiang kepada agama kita. Jadi janganlah biarkan kesibukan dunia menghalang kita daripada melaksanakan kewajipan kita. Segera berhenti dari apa yang sedang dilakukan dan sambutlah kedatangan waktu solat dengan hati yang bersih. Semoga kita dapat mendirikan solat fardu dengan keadaan yang khusyuk. Jadi kepada yang baru dengarkan kami, pada pukul 3 petang ini kita akan ada rancangan tahsin ibadah yang semestinya topik yang menarik. Jadi jangan ke mana-mana dan teruskan mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, Radio Islamik Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Allah.

0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis riwayat Muslim.
2: Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia adalah mati syahid. Hadis riwayat Muslim.
3: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
4: Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Fatwa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat, jamak dan qasar. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enakmen 16 tahun 2003, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut subseksyen 48-6 enakmen itu adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan qasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan iaitu rukhsah adalah 81 km. Yang menjunjung titah Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad Mufti Negeri Johor.
5: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
2: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
1: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
2: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
3: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: Dengan nama Allah yang tidak dimudaratkan sesuatu pun dengan namanya, sama ada di bumi atau di langit, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui.
1: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis riwayat Muslim.

0: Sejarah kehidupan Abdul Rahman bin Auf, ikon kekayaan dan kedermawanan dalam Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, terdapat tokoh-tokoh yang bukan sahaja berjaya dalam kehidupan dunia, malah cemerlang di akhirat. Salah seorang daripadanya ialah Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kekayaan serta sifat dermawannya yang luar biasa. Dilahirkan di Mekah sekitar tahun 580 Masihi, beliau berasal daripada kabilah Quraisy. Pada awalnya dikenali sebagai Abdul Ammar, namun kemudian ditukar oleh Nabi Muhammad selepas beliau memeluk Islam. Abdul Rahman bin Auf merupakan antara golongan yang terawal yang menerima Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keimanan yang dipilih itu bukan mudah kerana beliau turut menghadapi pelbagai tekanan dan penyiksaan daripada kaum Quraisy. Demi mempertahankan iman, beliau berhijrah ke Habsyah sebelum akhirnya menetap di Madinah. Di Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang menawarkan separuh hartanya. Namun Abdul Rahman memilih untuk berdikari dengan hanya meminta ditunjukkan lokasi pasar untuk memulakan perniagaan. Dengan usaha gigih dan kejujuran, Abdul Rahman bin Auf berjaya membina kekayaannya luar biasa. Beliau dikenali sebagai seorang pedagang yang bijak serta amanah sehingga menjadi antara sahabat yang paling kaya pada zamannya. Namun kekayaan tersebut tidak pernah melalaikannya. Sebaliknya, ia menjadi alat untuk beliau mendekatkan diri kepada Allah. Abdul Rahman bin Auf terkenal dengan sifat pemurahnya. Beliau banyak menyumbang harta dan perjuangan Islam, termasuk dalam perang Tabuk. Antara sumbangan besarnya termasuk menyedekahkan ratusan unta, memberikan ribuan dinar kepada tentera Islam dan membantu golongan fakir dan miskin. Malah terdapat riwayat yang menyatakan beliau pernah menyedekahkan keseluruhan kafilah perdagangannya demi mencari keredaan Allah. Walaupun memiliki kekayaan yang melimpah, Abdul Rahman bin Auf menjalani kehidupan yang sederhana. Beliau sering merasa bimbang jika hartanya menjadi beban di akhirat. Sifat zuhud dan keikhlasan beliau menjadi teladan kepada umat Islam bahawa kekayaan bukanlah ukuran kejayaan sebenar, tetapi bagaimana ia dimanfaatkan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Abdul Rahman bin Auf terus memainkan peranan penting untuk umat Islam. Beliau merupakan salah seorang ahli syura yang terlibat dalam pemilihan khalifah, termasuk memilih Osman bin Affan sebagai pemimpin umat Islam. Abdul Rahman bin Auf meninggal dunia pada tahun 652 Masihi di Madinah. Beliau meninggalkan legasi sebagai seorang tokoh yang berjaya mengimbangi antara kekayaan dunia dan kejayaan akhirat. Kisah hidupnya memberikan pengajaran bahawa kekayaan bukanlah menghalang untuk mencari keredaan Allah, bahkan boleh menjadi jalan menuju ke syurga jika digunakan dengan penuh keikhlasan dan tanggungjawab.
1: Hidup ini ibarat perjalanan jauh. Setiap langkah menentukan masa depan. Tapi ada jalan yang kelihatan mudah namun membawa ke jurang kehancuran. Itulah dadah. Sekali cuba belum tentu mampu berpatah balik. Dadah meragut impian dan pastinya menghancurkan keluarga. Tapi masih belum terlambat. Bangkitlah, cari bantuan dan pilih jalan yang betul. Hidup tanpa dadah adalah hidup yang penuh makna, penuh harapan. Sayangi diri, sayangi keluarga, jauhi dadah. Kerana masa depan anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Anu.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu." Hadis riwayat Tirmizi.
3: Radio An-Nur memenuhi

0: tasahla.
1: Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau mudahkan, dan perkara yang susah boleh Engkau jadikan mudah sekiranya Dikau menghendakinya.
2: The road is a commodity and a public space where everyone uses. Make sure to drive carefully so that accidents don't happen. Make sure to always use your blinkers and make sure there are no vehicles to use when switching lanes. Remember, use your blinkers, make sure there are no vehicles behind and slowly change lanes. We at Radio Anur are advocates for road safety. Radio Anur, cahaya inspirasimu.
3: Siti Khadijah, wanita agung di sebalik kebangkitan Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, nama Siti Khadijah binti Khuwailid terpahat sebagai seorang wanita luar biasa yang memainkan peranan besar dalam menyokong perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekadar isteri, malah sahabat, penasihat dan penyokong setia di saat Islam masih di peringkat awal dan penuh cabaran. Dilahirkan di kota Mekah, Khadijah berasal daripada keluarga Quraisy yang dihormati. Beliau dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana dan berjaya dalam bidang perniagaan. Kejayaan ini menjadikan beliau antara tokoh korporat wanita terawal dalam sejarah Arab. Kepribadiannya yang mulia juga melayakkan beliau digelar At-Tahirah yang bermaksud wanita suci. Pertemuan Khadijah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula melalui urusan perniagaan. Tertarik dengan kejujuran dan akhlak baginda, Khadijah akhirnya mengambil langkah melamar Nabi untuk dijadikan suami. Perkahwinan mereka menjadi contoh hubungan yang penuh kasih sayang, saling menghormati dan kepercayaan. Peranan Khadijah menjadi semakin penting apabila wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Dalam keadaan baginda yang cemas dan kebingungan, Khadijah tampil sebagai penenang. Dengan penuh keyakinan, beliau meyakinkan bahawa Allah tidak akan mensia-siakan insan yang berakhlak mulia seperti baginda. Kata-kata dan sokongan moral inilah yang menjadi penguat semangat Nabi dalam memikul amanah sebagai Rasul. Khadijah juga mencatat sejarah sebagai insan pertama yang memeluk Islam. Keimanan beliau bukan sekadar dibibir, tetapi dibuktikan melalui pengorbanan yang besar. Seluruh kekayaan dan hartanya digunakan untuk membantu perjuangan Islam, termasuk ketika umat Islam diboikot oleh kaum Quraisy. Dalam tempoh yang sukar, Khadijah tetap setia berada di sisi Nabi, berkongsi kesusahan tanpa sedikit pun mengeluh. Kehilangan Khadijah merupakan satu tamparan hebat buat Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat sekitar tahun 619 Masihi di Mekah. Tahun tersebut dikenali sebagai tahun kesedihan kerana Nabi turut kehilangan bapa saudaranya Abu Talib dalam tahun yang sama. Sesungguhnya, kehidupan Siti Khadijah memberikan teladan yang sangat berharga. Beliau membuktikan bahawa kekuatan seorang wanita bukan sahaja terletak pada kedudukan atau harta, tetapi pada iman, kesetiaan dan pengorbanan. Peranannya dalam sejarah Islam tidak dapat dinafikan. Tanpa sokongan beliau, perjalanan dakwah di peringkat awal mungkin menjadi lebih sukar. Sebagai penutup, Siti Khadijah bukan sekadar figura sejarah, tetapi inspirasi sepanjang zaman. Keteguhan iman, kebijaksanaan serta kasih sayang beliau wajar dijadikan contoh dalam membina keluarga dan masyarakat yang diberkati.
2: Menggunakan tali pinggang bukan hanya saja tindakan yang bijak, tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio Anur, cahaya inspirasimu.
4: هل تعلم أن بعض ما تقرأه اليوم أو تشاهده قد يكون من صنع الذكاء الاصطناعي؟ هذه التقنية قادرة على أن تساعدنا في التعلم والعمل والإبداع، ولكن لن تغني عن العقل ولا عن القيم ولا عن الضمير. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. فلنجعل العلم والتقنية وسيلة للخير، فالتقنية بلا أخلاق لا تبني مستقبلا. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهية إنسبيراسيمو.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن الصلاة سكن لهم والله سميع عليم. Surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk, dan doakan mereka setelah mengambilnya, kerana doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
5: Fakta An-Nur. 5 fakta menarik tentang Al-Quran dan sains. Yang pertama,
6: kejadian manusia. Ahli biologi dunia menemui bahawa penciptaan manusia adalah terjadi dengan gabungan sperma dan ovum yang membentuk zigot. Pertemuan ini adalah hasil kajian yang dibuat oleh ilmuwan barat pada 1940. Proses ini diterangkan dengan jelas oleh Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Lalu kami menciptakan anak keturunannya berkembang biak dari air mani yang tersimpan kukuh dalam rahim hingga waktu kelahirannya. Kemudian kami dijadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, iaitu rahim dalam perut perempuan.
5: Yang kedua,
6: peredaran matahari dan bumi. Sejak sekian lama, para saintis telah mengkaji dan membuat kesimpulan bahawa planet-planet mengelilingi matahari manakala bulan mengelilingi bumi. Mereka juga mendapati bahawa kesemua planet-planet dan bintang mempunyai garis peredarannya sendiri. Hal ini juga telah dijelaskan oleh Al-Quran sejak lebih 1400 tahun dahulu. Dan dialah Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang serta matahari dan bulan, tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing, iaitu di angkasa lepas. Surah Al-Anbiya ayat 33. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Surah Yasin ayat 38.
5: Yang ketiga,
6: alam semesta yang berkembang. Pada abad ke-20, seorang fizik dari Rusia, Alexander Friedman, dan ahli kosmologi George Lemaître telah membuat satu penemuan yang mengejutkan bahawa alam semesta ini tidak statik, sebaliknya terus berkembang dari semasa ke semasa. Ini juga telah dinyatakan oleh Al-Quran dalam surah Az-Zariyat ayat ke-47. Dan langit itu kami bangunkan dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya.
5: Yang keempat,
6: kekuatan dan rahsia besi. Ahli astronomi moden mengakui bahawa logam besi yang ditemui di bumi ini adalah bukan berasal dari bumi. Sebaliknya, ia adalah dari bintang-bintang raksasa di luar angkasa sana. Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Hadid ayat 25, dan kami menurunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan pelbagai manfaat bagi manusia.
5: Yang kelima,
6: cap jari. Dunia hari ini mengakui bahawa sekalipun manusia telah wujud sekian lama dan jumlahnya berbilion, namun fakta mengenai cap jari manusia sangat ajaib. Al-Quran bukanlah buku sains, namun ia telah dinyatakan mengenainya sejak sekian lama dalam surah Al-Qiyamah ayat 3 hingga 4. Patutkah manusia menyangka bahawa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya, iaitu dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun, iaitu dengan sesempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain.
7: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
1: Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau mudahkan, dan perkara yang susah boleh Engkau jadikan mudah sekiranya dikau mengkendaki.

0: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
1: Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah, pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
0: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mahj.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.

0: Trivia Anur. Johor adalah negeri pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan melalui Undang-Undang Tubuh Negeri Johor yang dimasyhurkan oleh Sultan Abu Bakar. Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor merupakan satu set undang-undang di negeri Johor yang menjadi perlembagaan asas bagi negeri tersebut. Ia dimasyhurkan pada 14 April 1895 oleh Sultan Abu Bakar. Perlembagaan tersebut menjadikan Johor sebagai negeri Melayu pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan.
1: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPJB. #KeusahawananKerjayaPilihan.
2: Anda rasa was-was ketika laksanakan solat? Tak tahu cara berwuduk dengan tertib dan sempurna atau ada permasalahan dengan fardu ain? Jom sama-sama kita tingkatkan kualiti dan perbaiki ibadah dengan memperbaiki pengucapan bacaan dalam solat. Mengetahui cara untuk tingkatkan keikhlasan dalam ibadah dan memahami makna serta tata cara ibadah anda dengan lebih baik. Semuanya dalam program Tahsin Ibadah setiap hari jam 3 petang pastinya di Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
3: Hai, assalamualaikum. Saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasimu.

0: semua orang nak kerja cepat siap, tapi hasil kerja yang kurang berkualiti. Di sini, kami nak membantu anda dengan memberi tips untuk mendapatkan hasil kerja yang berkualiti. Yang pertama, kenal pasti kekuatan dan kelemahan diri, iaitu dengan melakukan beberapa latihan kendiri untuk kenal pasti jika anda mempunyai kekuatan atau kelemahan dalam menyiapkan sesuatu tugasan. Yang kedua, elakkan bergosip dan berborak kosong. Berborak dengan kawan sekerja memang best. Lagi-lagi gosip panas. Bukan tak boleh borak, tapi kurangkan ketika waktu bekerja. Untuk lebih fokus, anda membuat tugasan yang diberikan. Yang ketiga, pengurusan masa yang betul. Tetapkan masa dalam menyiapkan setiap tugasan. Pengurusan masa yang betul akan membuat anda lebih tenang dan dapat kawal emosi. Dan yang terakhir sekali, datang awal dan bersiap sedia, iaitu datang awal agar dapat menyiapkan diri dan sedia memulakan kerja dengan suasana tenang dan lebih produktif. Tips ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com. Radio An-Nur, Radio Islam Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Jadi jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita ada rancangan Tahsin Ibadah. Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
1: Radio An-Nur, Radio Islam Digital sebenarnya pertama di Malaysia. Insomnia ataupun sukaran untuk tidur sering dialami oleh manusia. Masalah ini, kebiasaan ini disebabkan oleh tekanan kerja, penggunaan gadget dan juga pengambilan kafein. Jadi beberapa tips yang saya nak kongsi ini, pastikan anda mengelakkannya. Yang pertama adalah cuba tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari untuk membantu mengawal anda punya body clock. Pastikan bilik tidur anda mempunyai ruang yang selesa dan kondusif untuk tidur. Anda juga boleh cuba malapkan lampu untuk lakukan aktiviti menenangkan, contohnya baca Quran ataupun berzikir ataupun mendengar ayat Quran. Yang terakhir, cuba untuk buang tabiat pengambilan kafein sebelum tidur untuk mendapatkan kualiti rehat yang sempurna. Seperti mana kita tahu, kafein ini adalah sebuah stimulan, dia akan membiarkan kita stay up all night. Jadi kalau boleh, kita elakkanlah daripada kafein sebelum nak tidur. Nah, elakkan daripada main phone juga sebelum nak tidur kerana lampu itu akan menjejaskan mata kita juga. Segalanya hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
3: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
1: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tahsin Ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Buhuruddin bin Ismail, Imam Besar Negeri Johor, dengan tajuk dia, Halangan Semasa Berjunub.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Sidang pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bersama saya pada segmen kali ini, iaitu pada tahsinul ibadah, iaitu cara macam mana untuk kita memperelokkan, memperbaiki ibadah kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, insyaallah bersama saya pada sesi kali ini pada tajuk halangan semasa berjunub. Jadi diharamkan kepada orang yang berjunub apa yang diharamkan kepada wanita yang haid, seperti apa yang diharamkan kepada orang yang berhadas kecil, serta tambahan larangan lain. Jadi larangan ini adalah termasuk larangan sama ada kita berhadas kecil ataupun berhadas besar. Jadi ada beberapa larangan lah. Kadang-kadang orang kita hari ini dalam masyarakat kita, ada perkara-perkara yang kita terus saja langgar perkara-perkara ini kan. Hanya semata-mata untuk menghalalkan kita punya tujuan. Sebenarnya tidak boleh, kerana perkara-perkara itu kita perlu ikut bersandarkan pada hukum syarak. Yang pertama larangannya ialah orang yang berjunub ini dilarang adalah untuk mengerjakan solat. Jadi orang yang berjunub haram mengerjakan solat secara mutlak, sama ada solat fardu atau solat sunat, walaupun semata-mata untuk sujud tilawah atau sujud syukur. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang dalam surah An-Nisa ayat 43 disebut la taqrabus solah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiri sabilin hatta tartasilu, yang bermaksud janganlah kamu hampiri solat sedang kamu dalam keadaan mabuk hingga kamu sedar apa yang kamu katakan, dan janganlah pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub kecuali kamu hendak melintas sahaja hingga kamu bersuci. Jadi ayat Quran ini ada dua perkara yang kita kena tengok. Satu, ini hukum yang pertama ini telah dimansuhkan oleh ayat yang lain, iaitu apa hukum di sini? Dia kata, jangan kamu hampiri solat ketika kamu sedang mabuk. Kalau kita boleh ambil secara literal ayat ini, dia kata apa? Maknanya bolehlah minum arak pada waktu tak solat. Sedangkan hukum ini telah dimansuhkan dengan satu ayat yang lain. Ayat yang itu disebut, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amal syaitan fajtanibu. Jadi ayat ini yang bermaksud sungguhnya arak, judi, tenung nasib, apa nama tu dan sebagainya itu adalah haram. Maka jauhkanlah dia. Jadi ayat ini telah memansuhkan hukum yang ada di ayat surah An-Nisa ini. Cuma hukum yang lain terpakai. Contoh dikatakan kat sini, wala junuban illa abiri sabil hatta tartasilu, dan janganlah kamu pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub kecuali kamu hendak melintas sahaja hingga kamu bersuci. Ha, jadi kat sini, kalau kita nak solat, kenalah dalam keadaan kita bersuci, sama ada hadas kecil maupun hadas besar. Nak solat kerana wuduk. Kalau kita ada sebab-sebab yang mewajibkan kena mandi wajib, maka kenalah mandi wajibnya dulu. Ha, begitu keadaannya. Dan yang kedua, berhenti di dalam masjid. Haram ke atas orang yang berjunub duduk di dalam masjid dan berhenti di dalamnya atau berulang-alik di dalamnya tanpa keuzuran. Tidak haram melintas di dalam masjid dan tidak juga makruh jika ada tujuan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang sama juga ayat yang ke-43 itu, la taqrabus salah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiri sabilin hatta tartasilu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu selainnya mengatakan ayat ini bermaksud janganlah kamu hampiri tempat-tempat solat yang kerana di dalam masjid tidak ada jalan laluan melintas, bahkan laluan itu ialah pada tempat-tempat solat. Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la uhillul masjida li junubin wala li haidin, yang bermaksud aku tidak halalkan masjid untuk orang yang berjunub dan wanita yang berhaid. Jadi dalam keadaan ini kita tengok pada situasi hari ini, ada orang kadang-kadang bila hadir majlis-majlis perkahwinan, dia nak buat majlis akad nikah itu di dalam masjid. Cuma dalam keadaan hari ini, kalau nak akad di dalam masjid, pastikan orang-orang yang hadir dalam masjid tersebut bebas daripada junub. Dari itu yang kadang-kadang kita tanya, ada juga bila dah selesai akad nikah, dia tanya, ustaz tak apa saya ini ada, saya uzur, saya masuk je dalam masjid. Sebenarnya tidak boleh. Dalam hal ini haram padanya. Jadi itu sebab hari ini ada wujudnya sedikit sekatan lah untuk akad nikah itu untuk dibuat di masjid, tapi boleh di dewan serbaguna sahaja, bukan di dalam ruang solat. Tujuannya adalah untuk menjaga perkara-perkara haram ini supaya tidak dilanggar. Dan yang ketiga, tawaf. Haram ke atas orang yang berjunub melakukan tawaf di sekeliling Kaabah, sama ada tawaf fardu atau tawaf sunat. Ini kerana tawaf sama seperti solat yang disyaratkan adanya taharah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah SAW bersabda, at-tawafu bil baiti salatun illa anna Allah lakum ahalla fihi al-kalam. Bermaksud tawaf di Baitullah itu ialah solat, akan tetapi Allah mengharuskan berkata-kata semasa tawaf. Tawaf juga mengandungi pengertian didiam di dalam masjid, oleh itu ia adalah haram bagi orang yang berjunub seperti yang telah diterangkan. Jadi ketika kita buat umrah ataupun buat haji, ada masanya kita buat tawaf sunat. Dalam hal ini perlu pastikan wuduknya ada. Jangan masuk tiba-tiba tak ada wuduk, pusing saja suka-suka 7 kali. Dah habis 7 kali berperasan, tak ada wuduk lah. Apa jadikan tawaf kita? Memang tak ada apa-apa lah. Jadi penat sahaja. Dia tadi ibadah. Yang keempat, menyentuh mushaf, ini Al-Quran. Haram ke atas orang yang berjunub menyentuh mushaf dan membawanya atau menyentuh kertasnya atau kulitnya yang berada di dalam beg atau plastik bungkusan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, la yamassuhu illal muttahharun, yang bermaksud tidaklah menyentuh melainkan mereka yang suci. Ini juga berdasarkan hadis Rasulullah SAW daripada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW sabda, la tamassul Quran illa wa anta tahir, janganlah engkau sentuh Al-Quran kecuali engkau dalam keadaan yang suci. Jadi dalam hal ini kalau kita nak sentuh Al-Quran itu, pastikan kita ni ada wudu. Ini juga kalau kita tengok banyak di majlis-majlis akad nikah, majlis akad nikah dia bawa Quran itu sebagai salah satu daripada hantaran, letak dalam dulang dan sebagainya. Kadang-kadang diletak tempat yang tidak patut, dilangkah, kemudian disentuh orang ni, tak sesuai lah, letak kat sini, letak kat situ, sedangkan orang yang pegang itu pun kadang-kadang tidak ada wudu. Jadi penting ya untuk kita contoh mushaf. Mushaf ni maksud kitab Al-Quran itu. Jadi dalam hal ini ulama juga menyatakan harus bagi orang yang berjunub membawa mushaf Al-Quran jika dimasukkan ke dalam barangan lain, dan dia pula tidak bermaksud membawa mushaf itu sendiri. Harus juga baginya membawa kitab-kitab tafsir jika tafsir itu lebih banyak daripada ayat Al-Quran. Ini kerana dia tidak anggap membawa Al-Quran pada urufnya ataupun pada adatnya. Kadang-kadang kita ada beli Quran dekat kedai dan sebagainya, orang tu masukkan dalam beg plastik, kita pun pegang beg plastik itu. Itu harus, tak ada masalah. Ataupun ada kita beli kitab tafsir. Tafsir itu tebal. Tafsir contohnya tafsir pengertian pimpinan Rahman itu tebal tafsirnya. Jadi ayat-ayat dalam tafsir itu lebih banyak daripada ayat Quran. Itu tidak mengapa kalau kita pegang. Dan yang kelima, haram bagi orang yang berjunub itu membaca sesuatu ayat-ayat Al-Quran sama ada sedikit atau sebahagian ayat. Jika dia membaca buku yang mengandungi dari ayat Al-Quran, adalah haram baginya membaca ayat yang terdapat di dalam buku ini, kerana Al-Quran memang dimaksudkan untuk dijadikan dalil. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, la yaqra'ul junubu walal haid syai'an minal Quran. Janganlah orang yang berjunub dan wanita yang dalam haid itu membaca sesuatu daripada Al-Quran. Namun begitu, harus bagi orang-orang yang berjunub membaca zikir-zikir daripada ayat Al-Quran dengan niat zikir. Contohnya dengan membaca doa ketika berlaku musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 156. Ataupun ketika kita naik kenderaan, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ayat ini daripada surah Az-Zukhruf ayat yang ke-13. Ataupun ketika dia berdoa selepas solat, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ayat ini daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-201. Ataupun ketika dia mula makan atau minum, disebut bismillah, ataupun selepas makan alhamdulillah. Ini juga daripada ayat-ayat Al-Quran. Jadi harus ayat Al-Quran ini dijadikan zikir-zikir untuk dibaca sama ada dalam keadaan berjunub ataupun tidak. Kemudian diharuskan juga untuk orang yang berjunub melihat kepada mushaf Al-Quran dan tidak dan membacanya di dalam hati tanpa menggerakkan lidah. Itu harus juga, tidak ada masalah. Perbuatan ini tidak dinamakan sebagai membaca. Apabila orang yang berjunub ini tidak menemui air atau tanah, maka dia hendaklah mengerjakan solat fardu semata-mata demi menghormati waktu, dan dia hendaklah membaca Al-Fatihah saja dengan dibaca Al-Quran selain daripada Fatihah. Ini kadang-kadang sampai waktu masa kita tak ada air langsung. Nak bertayamum tak ada tempat, tak ada tanahnya untuk kita tayamum. Jadi solatlah dalam keadaan kita hormat waktu itu tanpa kita membersihkan diri, toharah itu, dan dibacalah ayat-ayat Al-Quran juga selain daripada Fatihah pada rakaat pertama dan juga rakaat yang kedua. Jadi sekian saja perkongsian saya tentang adab-adab ataupun larangan-larangan ketika kita sedang berjunub

0: عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.

0: الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia.

0: ثبت قلبي على دينك.
1: Ya Allah, wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis riwayat Muslim.
1: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya Inspirasimu.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di syurga. Di sanalah rumah kita. Di sanalah kekasih kita.

0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Baru dengar, sama dengan topik kita pada hari ini, iaitu tentang bersyukur. Salah satu cara lain untuk kita bersyukur adalah kita tengok orang lain yang serba kekurangan. Kita kan kadang-kadang suka sangat compare diri kita dengan orang yang lagi kaya daripada kita kan, ataupun orang yang lagi banyak benda daripada kita kan. Tapi cuba kalau kita tengok orang yang lebih kurang daripada kita, kita tengok orang-orang yang susah, kita tengok orang-orang yang tidak berkemampuan, kita tengok orang yang tak sempurna keadaan kehidupannya, kemudian kita bandingkan dengan diri kita sendiri. Apa kurangnya diri anda dengan mereka? Sebenarnya anda cukup, para pendengar. Segala benda cukup sebenarnya. Panca indera anda cukup, telinga anda cukup, tangan anda 10-10 jari semua cukup. Kehidupan anda serba boleh. Selagi mana anda masih bernafas, anda boleh berjalan, anda boleh mendengar, anda dah kira harus bersyukurlah tu. Kerana apa? Kerana tak semua orang cukup panca indera. Tak semua orang boleh berjalan. Tak semua orang boleh lihat dunia ini. Tak semua orang boleh bercakap dengan mulut. Tak semua orang boleh mendengar. So kita yang ada semua perkara tersebut ni, cuba kita bayangkan kalau kita berada di keadaan mereka, mesti kita rasa serba salah kekurangan. Jadi para pendengar, daripada situlah kita boleh bersyukur dengan tengok orang lain yang lebih kekurangan ataupun orang lain yang lebih susah daripada kita. Dan ingat, segala ni nikmat dah ada dikurniakan Allah SWT kepada kita, dan kita haruslah bersyukur dengan nikmat tersebut. Segalanya hanya di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
0: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook. Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.
1: Baiklah, sekali ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat asar bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Anapulan, pemanggil waktu solat asar pada jam 4.01 minit petang. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kelai Kota Tinggi, Mersing dan Pulau Perkatan, waktu solat asar pada jam 4.03 minit petang. Untuk daerah Putera Kulong, waktu solat asar pada jam 4.04 minit petang. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan juga Gemas, waktu solat asar pada jam 4.08 minit petang. Kami di Radio An-Nur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat asar pada kaum muslimin dan muslimat.
0: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
2: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
3: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
4: An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sihat bersama Doktor yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syahrul Zaman, Pegawai Perubatan Residen Klinik Keluarga dan Sejuri Lakin dengan tajuknya Antibiotik.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Radio An-Nur. Selamat kembali ke Zon Sihat bersama Doktor. Bersama saya Dr. Muhammad. Jadi pada hari ini kita kupas satu lagi topik yang bagi saya familiar, famous, yang sering kita selalu dengar lah, iaitu antibiotik. Okay? Kadang-kadang kita pergi ke farmasi, kita akan tanya kepada ahli farmasi, boleh tak saya dapatkan antibiotik? Jadi jawapannya tidak boleh lah tanpa preskripsi doktor. Jadi farmasi akan cadangkan pesakit pergi berjumpa dengan doktor dulu untuk dapatkan antibiotik. Okay, kita kena tahu bahawa antibiotik ni bukan diberikan kepada semua pesakit. Jadi apakah itu antibiotik? Antibiotik adalah satu ubat yang dibuat untuk melawan kuman bakteria. Khusus kepada kuman bakteria. Jadi kuman ni ada pelbagai jenis pula. Kuman ada kuman bakteria, kuman virus, kulat, ada cacing, parasit. Jadi setiap daripada sumber penyakit tu dia ada ubat masing-masing. Jadi bukannya semua ubat kita bagi antibiotik saja. Tapi kebanyakan kita rasa macam, lah doktor tak bagi saya antibiotik lah, mesti saya lambat baik. Kalau doktor bagi saya antibiotik, saya lagi cepat baik doktor. Boleh tak kalau saya doktor bagikan saya juga antibiotik? Jawapannya tergantung ataupun depends kepada kesihatan pesakit atau penyakit tersebut. Okay, kalau penyakit memang disebabkan oleh bakteria, jadi memang akan diberikan antibiotik. Kalau pesakit yang disebabkan oleh virus, contohnya virus denggi, virus influenza, COVID, jadi penyakit-penyakit tersebut tidak diperlukan antibiotik pun. Jadi kalau pesakit minta, kalau doktor tidak bagi, bukannya bermaksud, oh doktor nak saya lambat baik ni, doktor tak bagi saya antibiotik. Bukan bermaksud sedemikian. Tetapi disebabkan punca utama penyakit tersebut. Bukan berpunca daripada bakteria lah. Okay? Jadi macam mana kita nak tahu kita ni dikena penyakit bakteria ataupun virus ke ataupun fungus ke atau jangkitan kuman atau jangkitan cacing, parasit. Yang pertama memang daripada tanda-tanda lah gejala. Bila ada gejala-gejala seperti demam, gejala seperti ada batuk selesema yang melibatkan ada perubahan pada pernafasan, ada kahak, munculnya kahak. Kahak pula jenis yang berwarna ataupun tidak berwarna. Semua tu akan diakses, akan diperiksa oleh doktor dahulu. Yang paling tepat, antara yang paling tepat adalah pemeriksaan darah. Dia datang ke klinik, doktor cakap, pesakit dah cakap, saya ada sakit, dah demam 3 hari lah doktor. Ada batuk sesema pula dah berwarna dan warna kuning, hijau, batuk pun berkahak. Okey, doktor akan suggest, cadangkan untuk buat pemeriksaan darah. Jadi pemeriksaan darah tersebut tujuannya untuk nak tengok sama ada dalam badan seseorang itu dijangkiti bakteria ke atau virus yang dominan. Kadang-kadang boleh dua-dua. Kadang-kadang boleh ada virus masuk ke dalam badan, ada juga bakteria masuk ke dalam badan, ada juga jangkitan fungus ataupun kulat di dalam badan. Jadi mana yang lebih dominan, mana yang lebih banyak darah tersebut dalam pesakit itu. Jadi bila kita ambil darah, dapat lihat, okey, salah satu indikator kita lihat adalah sel darah putih. Sel darah putih adalah sel darah yang berperanan untuk meningkatkan kita punya pertahanan tubuh. Jadi bila sel darah putih meningkat, bermaksud ada jangkitan kuman bakteria yang sedang berlaku dalam badan seseorang pesakit. Pada waktu itu, ya, kemungkinan doktor akan bagi antibiotik lah untuk memberikan kesan yang lebih baik kepada pesakit setelah itu. Sekiranya cek darah, masih kita tengok, kita lihat sel darah putih tak tinggi mana pun. Jadi adakah perlu untuk kita bagi antibiotik? Tergantung kepada gejala pesakit juga. Sekiranya memang pesakit dah lama hadapi penyakit tersebut ataupun dah cuba macam-macam ubat masih lagi belum baik, kemungkinan kita doktor akan prescribekan juga antibiotik, tapi ikut kadar masa yang sesuai, yang tertentu. Okey, itu punca ataupun kenapa kita perlu bagi antibiotik. Yang kedua, setelah diberikan antibiotik, kadang-kadang ada pesakit kata, doktor boleh tak kalau saya dapat antibiotik saya tak habiskan? Saya dapat ni 10 biji doktor, saya makan 3 hari je dah baik, boleh tak saya stop, saya berhenti awal, nanti yang lagi balance saya boleh guna untuk yang kalau saya sakit yang lain? Jawapannya tidak boleh, sebabnya antibiotik perlu ataupun wajib dihabiskan ikut kadar yang dah diberikan. Setiap antibiotik dia ada tempoh tersebut, ada tempoh tertentu yang untuk bekerja pada the best waktu atau untuk melawan kuman. Kalau contoh doktor bagi 10 biji, harus ataupun wajib kita habiskan 10 biji tersebut ikut waktu dia. Ha, kalau kita tak habiskan, apa yang jadi doktor? Sekiranya kalau kita makan separuh-separuh aja atau makan tak ikut timing dia, ya, apa yang terjadi adalah kuman sendiri yang akan jadi kebal terhadap antibiotik tersebut. Jadi kalau contoh bila kita terkena penyakit yang sama pada waktu akan datang, kita bagi antibiotik, kita ulang balik antibiotik, kemungkinan kuman dah tahu dah antibiotik itu dan kita tak dapat nak lawan jangkitan kuman tersebut. Itu sebabnya kenapa antibiotik tidak boleh dibeli di farmasi, hanya boleh diberikan oleh doktor sahaja. Sebab boleh terjadi resistant ataupun kekebalan oleh kuman tersebut. Sekiranya kita bagi sahaja antibiotik bila luasa, pula pesakit tidak makan ubat mengikut waktu ataupun tak habiskan, lama-lama badan kita akan penuh dengan bakteri yang boleh lawan antibiotik tersebut. Jadi susahlah kita nak lawan kuman sekiranya kita ada sakit yang lain. Okey. Jadi itu sahaja info untuk antibiotik pada kali ini. Jadi sekiranya anda sakit, sila jumpa dengan doktor dahulu untuk periksa darah. Sekiranya darah anda tinggi jangkitan kuman ataupun tinggi sel darah putih, kemungkinan doktor akan berikan antibiotik. Dan sekiranya anda dapat antibiotik, wajib untuk habiskan. Tak boleh makan separuh-separuh. Okey, itu sahaja untuk segmen Zon Sihat bersama doktor pada kali ini, bersama Dr. Muhammad. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sekian tadi rancangan Zon Sihat bersama doktor yang telah disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syarul Zaman, pegawai perubatan resident klinik keluarga dan sejulakin, dengan tajuknya Antibiotik.
7: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: شِفَاعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah perjunjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji. Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
1: Azan Asar tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Jom berzakat, hidup membawa berkat. MAH bantu Asnaf Sejahtera, pembayar zakat gembira di syurga.
3: Dengarkan kami Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
4: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa kina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlati zalimin wa ja'alna min sharri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa' anna al qahta wal ghala'a wal waba wa jami'a anwa'il bala birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil al mu'tadin az-zalimin wa dammir a'daka a'da'ad-din wansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi bilad Falastin warfa' anhumul qahta wal bala'a wal harba wal i'tida'. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'uzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallid alaihim kalbam min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntakim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
4: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah di

0: Ingatlah, pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
1: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mahj.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.
2: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
3: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mahj.gov.my. #AmazingMahj, #MahjPrihatin.
4: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda.

0: Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i, juga dikenali sebagai Imam Syafi'i, adalah ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi dan beliau wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Imam Syafi'i telah berhijrah ke Mesir di mana beliau memperkenalkan pemikiran, sistem dan ajaran beliau yang ada pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafi'i.
1: Hidup ini ibarat perjalanan jauh. Setiap langkah menentukan masa depan. Tapi ada jalan yang kelihatan mudah namun membawa ke jurang kehancuran. Itulah dadah. Sekali cuba belum tentu mampu berpatah balik. Dadah meragut impian dan pastinya menghancurkan keluarga. Tapi masih belum terlambat. Bangkitlah, cari bantuan dan pilih jalan yang betul. Hidup tanpa dadah adalah hidup yang penuh makna, penuh harapan. Sayangi diri, sayangi keluarga, jauhi dadah. Kerana masa depan anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Anus.

0: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
1: Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Fatwa penentuan kadar 2 marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat, jamak dan qasar. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enakmen 16 tahun 2003, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut subseksyen 48-6 enakmen itu adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar 2 marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan qasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan iaitu rukhsah adalah 81 km. Yang menjunjung titah Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis riwayat Muslim.

0: Trivia An-Nur. Johor adalah negeri pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan melalui Undang-Undang Tubuh Negeri Johor yang dimasyhurkan oleh Sultan Abu Bakar. Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor merupakan satu set undang-undang di negeri Johor yang menjadi perlembagaan asas bagi negeri tersebut. Ia dimasyhurkan pada 14 April 1895 oleh Sultan Abu Bakar. Perlembagaan tersebut menjadikan Johor sebagai negeri Melayu pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan.
1: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Hidup ini ibarat perjalanan jauh. Setiap langkah menentukan masa depan. Tapi ada jalan yang kelihatan mudah namun membawa ke jurang kehancuran. Itulah dadah. Sekali cuba belum tentu mampu berpatah balik. Dadah meragut impian dan pastinya menghancurkan keluarga. Tapi masih belum terlambat. Bangkitlah, cari bantuan dan pilih jalan yang betul. Hidup tanpa dadah adalah hidup yang penuh makna, penuh harapan. Sayangi diri, sayangi keluarga, jauhi dadah. Kerana masa depan anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Pesanan ini dibawakan oleh Radio ANU.
1: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio ANUR, Cahaya Inspirasimu.
2: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
3: Masjid Sultan Abu Bakar. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar sangat terkenal dengan seni binanya yang menarik dan merupakan salah satu bangunan yang tertua di Johor. Masjid ini terletak di tepi Pantai Lido, kira-kira 1 km dari Selat Tebrauk dan tersergam indah di atas Bukit Radin. Walaupun telah berusia melebihi 100 tahun, namun bentuk seni binanya tetap utuh dan teguh sehingga kini. Masjid ini juga menjadi daya tarikan pelancong kerana keunikan seni binanya.
4: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my #AmazingMyH #MyHPrihatin.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah iaitu pahala amalnya kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim.
6: Berdasarkan statistik daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Malaysia menjana sebanyak 36,699 tan sisa sehari, iaitu sama dengan 1.17 kg bagi setiap individu. Sisa pepejal yang tidak diurus dengan baik akan menyebabkan pencemaran, iaitu pencemaran air yang boleh merosakkan sungai kita, pencemaran udara hasil dari gas metana dan karbon dioksida. Oleh itu, kita haruslah buang sampah di tempat yang betul, amalkan 3R, reduce, reuse, recycle, iaitu kurangkan, guna semula dan kita semula. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio ANUR.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
2: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
1: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
2: Hashtag Semarak Subuh Johor.
3: Dengarkan kami Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Dengan nama Allah yang tidak dimudaratkan sesuatu pun dengan namanya, sama ada di bumi atau di langit, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.

0: Dari Hakim bin Hiram radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup, iaitu untuk keperluan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda.
2: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Lembaran Tafsir yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Syami Wahiduddin bin Hasnul Hadi, Pegawai Pentafsir Al-Quran Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Setiap Kesusahan Ada Kemudahan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini dapat sama-sama kita meluangkan satu program yang sangat menarik. Program Halaqah Kalamullah di bawah program Akademi Al-Quran Negeri Johor bersama dengan Media Digital An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Yang mana pada hari ini kita akan mengupas satu tajuk yang sangat menarik. Satu tajuk yang mana semua di kalangan kita pendengar pada hari ini, saya yakin setiap di kalangan kita mengalami masalah. Setiap di kalangan kita pernah merasakan satu titik yang terendah. Yang mana menariknya, pada hari ini kita akan mengupas satu surah yang mana di dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala sudah siap-siap dah sediakan satu problem solving untuk segala kehidupan kita. Yang mana di dalam surah ini juga Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sudah janjikan kepada kita, yang mana berbahagialah bagi kita yang mana mempunyai masalah. Dengar macam pelik kan? Tapi itulah yang Allah janjikan kepada kita. Di dalam surah Al-Insyirah ataupun surah Asyrah, surah yang ke-96, satu surah yang sangat pendek tapi mengandungi makna yang dalam. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mulakan di dalam surah ini, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mulakan dengan pertanyaan, bukankah kami sudah melapangkan dadamu? Nah, ayat ini walaupun dalam konteks di dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala dengan jelas berbicara kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi yang kita nak pelajari pada hari ini apa dia? Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab, iaitu tujuannya untuk kita mengambil ibrah apa yang boleh kita ambil di dalam kehidupan.

dalam keadaan kita sekarang mengalami krisis kegawatan ekonomi. Dengan masalah kita sekarang, baru-baru ni ada isu konflik yang berlaku di Timur Tengah. Dengan pula baru-baru ini, tak silap saya hari yang ketiga, kan, timbul pula seorang influencer, kan, di dalam media sosial dengan berbangga ni, dia mengatakan, kita doakanlah semoga dia diberi hidayah dan kekuatan. Seorang influencer dalam keadaan tangannya bertatu. Antara ayat caption dia cakap apa dia? Dia cakap hidup ni tak adil. Antara ayat dia cakap apa dia? Dia sudah penat, aku dah penat melakukan kebaikan. Ya? Yang mana sebenarnya tuan-tuan, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala tanyakan berbalik pada masalah hamba tadi. Saudara kita tadi, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana kita nak relatekan? Kita ada masalah, dalam masa sama Allah dah lapangkan ada kita. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya, jawapannya, relate-nya ada pada ayat yang kedua. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala cakap apa pada ayat yang kedua? Wa wada'na 'anka wizrak. Dan kami telah, bukankah kami telah meringankan bebanmu? Macam mana Allah ringankan bebanmu? Dengan masalah-masalah allazi anqadha dhahrak. Allazi anqadha dhahrak. Dengan masalah-masalah yang telah kamu hadapi sebelumnya. Maksudnya apa? Bukankah selama ini kita ada masalah, betul tak? Daripada kita kecil sampailah ke besar. Setiap dalam kehidupan harian kita tak pernah terlepas daripada masalah. Kan? Daripada kita bangun daripada kecil, bukankah kita kecil-kecil kena bertatih dulu? Mana ada orang kecil-kecil terus bangun, betul tak? Tak adanya. Kan? Masuk dalam alam persekolahan, ada peperiksaan, itu semua masalah dalam kehidupan seharian kita. Jadi macam mana kita nak relatekan Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya sudah melapangkan dada kita dengan kita mengingati nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita pada nikmat-nikmat yang sebelumnya. Masalah-masalah yang sebelumnya yang Allah dah selesaikan kepada kita. Jadi kalau kita lihat secara psikologi, bila kita mengingati Allah, selama ni, sebelum ni Allah Subhanahu Wa Taala, aku ada masalah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dah mudahkan urusan aku ni. Kan? Ini kan pula masalah yang aku hadapi sekarang ni. Nak dibandingkan dengan masalah-masalah yang lalu, lebih besar. Ha. Jadi daripada situlah sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan tanya kepada kita. Bukankah sebelum ini aku sudah melapangkan dadamu? Ha. Okay? Dan daripada ini jugalah sebenarnya beruntung bagi kita. Yang apa dia? Yang Allah uji kepada kita dalam kehidupan seharian kita ada masalah. Sebab apa? Sebenarnya bila datang masalah, itulah datangnya pertolongan daripada Allah. Dengan apa dia? Dengan Allah lapangkan dada kita. Ha? Itu janji Allah. Kan? Allah tak cakap kalau kamu menghadapi masalah, baru Allah lapangkan dada. Tak. Allah tanya, bukankah kami sudah? Ha? Kami sudah melapangkan dadamu. Nah, ayat yang seterusnya, pada ayat yang ketiga sampailah ayat yang keempat. Ayat yang keempat, silap ya. Ayat yang keempat sehinggalah ayat yang kelima. Dan Allah Subhanahu Wa Taala firman lagi, "Wa rafa'na laka dhikrak." Dan kami telah meninggikan kedudukanmu wahai Muhammad. Kalau kita lihat dalam ayat ni lah. Tapi konteksnya dalam kehidupan seharian kita apa dia? Bukankah kami dengan nikmat-nikmat yang sebelum ni, mungkin kita sebelum ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita hidup masa mula-mula bekerja, duduk rumah kecil, kan? Sikit demi sedikit, sikit demi sedikit Allah bagi nikmat, ada anak, ada isteri, ada harta, ada rumah yang selesa, kan? Tiba-tiba Allah bagi satu jentik sahaja kesusahan, kita dah mula panik. Itu sebab Allah cakap, cuba kita relate balik, cuba kita throwback balik apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dah beri nikmat kepada kita. Nak dibandingkan dengan satu masalah ini, apalah sangat nak dibandingkan dengan nikmat yang Allah bagi. Ha. Cuma yang lagi menariknya, kan? Yang lagi menariknya pada ayat yang kelima sehinggalah ayat yang keenam. Ha, inilah dia jawapan bagi segala masalah kita sebenarnya.

0: Dia cakap apa? Allah Subhanahu Wa Taala firman, fa inna ma'al usri yusra. Allah ulang lagi, inna ma'al usri yusra. Allah ulang dua kali ayat yang kelima sehinggalah ayat yang keenam, yang bermaksud sesungguhnya di dalam tiap-tiap kesukaran itu disertai dengan kemudahan. Kalau kita lihat, ikut kalkulator manusia lah kan. Kalau kita dalam keadaan ekonomi sekarang, duit harga makin naik, minyak makin naik, barang makin naik, duit makin sikit, betul tak? Hidup makin susah. Tapi kenapa Allah letak dekat dalam ini, sesungguhnya dalam kesusahan itu dengan disertai dengan kemudahan? Macam mana dalam susah ada kemudahan? Betul tak? Ikutkan, kalau ikut logik akal kita lah, dalam kesusahan makin susahlah hidup. Ha. Tapi kenapa dalam kesusahan itu ada kemudahan? Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya ada janji yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagikan kepada kita. Setiap kesusahan yang kita hadapi ni tuan-tuan, sama sekali Allah Subhanahu Wa Taala takkan sia-siakan. Itu yang janji Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Itu sebab jangan kita rasa dalam keadaan sesusah mana pun kehidupan kita di dalam kehidupan seharian kita, jangan kita rasa Allah Subhanahu Wa Taala ini menzalimi diri kita. Tak tuan-tuan. Itu sebab kita terkilanlah juga kan. Antara ayat ni cakap apa, dia rasa hidup ni tak adil tak? Sebenarnya kalau kita lihat dengan nikmat yang dia ada sekarang, dengan nikmat yang kita ada sekarang, jauh lebih besar. Cuma hanya sebenarnya kita ni, kehidupan kita ni sebenarnya kalau kita lihat, kenapa kehidupan kita ni mesti ada ujian? Itu jawapannya sebenarnya. Sebab jawapannya ada di dalam surah Al-Balad kan. Inna khalaqnal insana fi kabadin. Sesungguhnya tujuan kita diciptakan di atas muka bumi ini satu je. Apa dia? Untuk diuji. Bila diuji kan? Bila diuji, semestinya dengan datang ujian ada kesukaran. Kesenangan tu bila? Di syurga nanti. Okey? Jadi, semoga dengan perkongsian kita pada hari ini sedikit sebanyak menjadi lonjakan dan juga motivasi bagi kehidupan kita seharian, terutamanya pendengar-pendengar kita di luar sana. Saya yakin setiap di kalangan kita, khususnya kepada kaum-kaum bapa, kaum-kaum suami, saya faham kita semua sedang menghadapi satu situasi yang getir, yang sukar. Setiap di kalangan kita masing-masing confirm tengah fikirkan, aku nak beli apa dekat anak aku ni, makanan dah makin mahal, minyak makin mahal, betul tak? Jadi saya doakan semoga pendengar yang di luar sana tetap tabah, tetap ikhlas, dan dalam masa sama anggaplah ujian ini sebagai satu dorongan kita untuk diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan lembaran tafsir yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Syahmi Wahiduddin bin Hasnul Hadi, Pegawai Pentafsir Al-Quran Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Setiap Kesusahan Ada Kemudahan.
2: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
3: Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan, wa a'udhu bika minal ajzi wal kasal, wa a'udhu bika minal jubni wal bukhl, wa a'udhu bika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal.
4: Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia.
5: Sijil Darjah Khas Agama SDKA. Darjah Khas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat darjah khas agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi darjah khas agama adalah setahun.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
2: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Assalamualaikum. Saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi.
1: Majlis Agama Islam Negeri Johor, MAIJ, menawarkan pelbagai skim bantuan zakat kepada asnaf yang layak di Negeri Johor. Antara skim bantuan yang disediakan termasuk bantuan hari raya, bantuan sara hidup bulanan, bantuan perubatan, bantuan perumahan, bantuan berdikari, bantuan pendaftaran IPT dan mahasiswa pelajar, bantuan pakaian sekolah, bantuan basikal pelajar, bantuan cermin mata pelajar, pembiayaan tambang pengajian, bantuan menjelaskan hutang, bantuan dan kebajikan saudara baru dan bantuan segera kecemasan. Permohonan boleh dilakukan secara dalam talian melalui portal e-bantuan MAIJ di ebantuan.maij.gov.my. Sebelum memohon, pastikan anda memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan seperti menggunakan borang permohonan bantuan zakat asal yang boleh didapati di ibu pejabat MAIJ atau pejabat agama daerah berhampiran. Permohonan mestilah anak negeri Johor yang telah menetap tidak kurang 3 tahun turut-turut di negeri Johor dan membayar zakat di dalam negeri Johor, tidak menerima bantuan atau sumbangan daripada mana-mana pihak lain, dan hanya mereka yang berhak mengikut hukum syarak dan peraturan serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh MAIJ layak memohon. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web rasmi MAIJ di www.maij.gov.my atau hubungi ibu pejabat MAIJ di talian 0722829. Jangan lepas lepaskan peluang untuk memohon bantuan yang disediakan bagi meringankan beban anda.
2: Sebarkan maklumat ini kepada mereka yang memerlukan.
3: Riwayat hidup Imam Muslim. Imam Muslim, nama lengkapnya adalah Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi Al-Nisaburi. Lahir pada tahun 817 Masihi, iaitu bersamaan dengan 204 Hijrah di Nishapur, Iran. Beliau adalah seorang ahli hadis terkenal dan sejarawan Islam. Imam Muslim terkenal kerana karyanya yang paling terkenal, iaitu Sahih Muslim. Sahih Muslim adalah salah satu dari dua buku hadis paling autentik dalam Islam yang digunakan oleh umat Islam sebagai salah satu sumber utama ajaran agama dan hukum Islam. Karyanya ini berisi koleksi hadis-hadis yang diperoleh dari sumber-sumber yang sahih dengan perhatian khusus pada sanad, iaitu rantai perawi, dan matan, iaitu teks hadis. Imam Muslim juga melakukan perjalanan yang luas dalam rangka mengumpulkan dan mempelajari hadis dari pelbagai sumber terpercaya. Selain itu, dia memperoleh pendidikan dari para ulama terkemuka pada masanya, termasuk Imam Bukhari. Imam Muslim dikenal sebagai sarjana yang sangat tekun, jujur dan berintegriti tinggi. Sahih Muslim telah menjadi sumber penting dalam bidang hadis selama berabad-abad. Imam Muslim meninggal pada tahun 875 Masihi, iaitu bersamaan dengan 261 Hijrah. Warisannya sebagai seorang ahli hadis terkenal terus dikenang dan dihormati dalam dunia Islam. Karya-karyanya tetap dipelajari dan dikaji hingga saat ini.

0: الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
2: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
1: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
4: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Dengarkan kami Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Masih lagi dengan topik kita pada hari ini, iaitu perkara yang telah berlaku, janganlah kita kenang. Jadi kalau kita tengokkan, sebenarnya agama kita dia menekankan kepentingan untuk fokus kepada the present ataupun masa kini, dan juga in the future, masa depan. Kita jangan terlalu mengingati perkara silam sampai boleh menghalang daripada kita untuk melakukan kebaikan dan amal soleh. Sebenarnya kehidupan kita di dunia ini adalah satu perjalanan menuju ke akhirat. Jadi setiap individu perlu memanfaatkan masa yang ada dengan sebaiknya, termasuklah kita. Jadi dengan kita melupakan kenangan pahit dan memperbaharui niat kita, insyaAllah kita dapat membina kehidupan yang lebih tenang dan sejahtera. Perkara inilah sebuah sikap yang dapat membantu seseorang untuk terus berusaha menjadi insan yang lebih bertakwa. Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jangan kau nangani.
2: Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, 18.3% rakyat Malaysia menghidapi penyakit diabetes, iaitu 1/5 rakyat dewasa. Penyakit diabetes cenderung untuk menghidapi penyakit strok. Oleh itu, kita haruslah jaga kesihatan dan pemakanan. Bukan itu sahaja, kita juga perlu membuat pemeriksaan kesihatan bagi memastikan kadar gula di dalam darah adalah normal. Ingat, badan sihat, minda cerdas. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
0: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.iwakafjohor.gov.my.

0: Barang siapa yang diberikan suatu pemberian dan merasa cukup atas pemberian tersebut, maka hendaklah dia membalasnya. Dan jika dia tidak merasa cukup, maka hendaklah dia memuji. Sebab sesungguhnya perbuatan memuji itu merupakan tanda syukur, dan barang siapa yang hanya diam saja, maka sesungguhnya dia telah kufur. Hadis Riwayat At-Tirmizi.
1: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu. Radio An-Nur, Radio Islamic Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Kita semua sedar tentang bahayanya kencing manis dan diabetes ni. Jadi antara solution ataupun alternatif yang kita boleh buat adalah dengan air mineral ataupun air masak. Kalau kita perasanlah dalam dunia serba mahal, masih ada lagi premis makanan yang sudi sediakan air kosong secara percuma. Hanya sediakan water dispenser ataupun tong air, pelanggan boleh ambil air kosong sendiri tanpa charge dan limit. Kalaulah ada premis makanan yang macam ni, jomlah kita pilih dan sokong kedai macam-macam ini. Pemilik yang sediakan servis macam inilah sebenarnya masih boleh menjana lebih banyak keuntungan sebab pelanggan akan lebihkan lauk, sayuran dan ulaman. Buat pilihan bijak dan sihat setiap kali kita makan di luar. Kesihatan bermula dari meja makan kita. Pilihlah air kosong. Dahaga hilang, rasa dan aroma makanan akan rasa lebih sedap. Semoga perkongsian ini dapat membantu dan bermanfaat bagi anda. Segalanya hanya di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
1: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.

0: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.
1: Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi'i, juga dikenali sebagai Imam Syafi'i, adalah ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi dan beliau wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Imam Syafi'i telah berhijrah ke Mesir di mana beliau memperkenalkan pemikiran, sistem dan ajaran beliau yang ada pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafi'i.
2: Sebagai seorang individu yang bertanggungjawab, kita haruslah jimat dalam penggunaan elektrik. Ini kerana pembaziran elektrik adalah punca bil api melambung tinggi dan mahal. Mari saya kongsikan beberapa tips untuk anda jimatkan elektrik. Yang pertama, matikan segala peralatan elektrik yang tidak digunakan seperti kipas, televisyen, lampu dan lain-lain. Yang kedua, pastikan anda menutup rapat pintu peti ais. Yang ketiga, kawal penggunaan penyaman udara. Keempat, bertukar kepada peralatan yang menjimatkan tenaga. Contohnya, produk-produk yang menggunakan label cekap tenaga dengan nilai maksima sebanyak 5 bintang. Yang terakhir, jika anda mampu, gunakan tenaga solar kerana ia pilihan yang selamat, murah dan lebih mesra dengan alam sekitar. Ikuti tips ini dan pasti anda akan lihat perubahannya. Pesanan ikhlas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur.
3: Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan SKMM at mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
4: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
5: Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah, pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka, serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
6: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mahj.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.
7: Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Fatwa penentuan kadar 2 marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat, jamak dan qasar. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enakmen 16 tahun 2003, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut subseksyen 48-6 enactment itu adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan kasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan iaitu ruhsah adalah 81 km. Yang menjunjung titah Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad Mufti Negeri Johor.
8: Hidup ini ibarat perjalanan jauh. Setiap langkah menentukan masa depan. Tapi ada jalan yang kelihatan mudah namun membawa ke jurang kehancuran. Itulah dadah. Sekali cuba belum tentu mampu berpatah balik. Dadah meragut impian dan pastinya menghancurkan keluarga. Tapi masih belum terlambat. Bangkitlah, cari bantuan dan pilih jalan yang betul. Hidup tanpa dadah adalah hidup yang penuh makna, penuh harapan. Sayangi diri, sayangi keluarga, jauhi dadah. Kerana masa depan anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Anu.
9: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
10: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat. Dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.

0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Jadi, topik kita pada hari ini adalah tentang jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Ha, itu adalah salah satu toxic trait yang kita harus buang daripada diri kita. Kita tak patut membandingkan diri kita dengan orang lain kerana setiap manusia diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Rezeki, kejayaan dan ujian telah ditentukan oleh Allah SWT mengikut hikmahnya. Apabila seseorang sering membandingkan diri dia dengan orang lain, dia dah rasa tak bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan olehnya. Sikap ini boleh membawa kita kepada perasaan iri hati ataupun depression, tekanan emosi. Jadi oleh kerana itulah umat Islam kita digalakkan untuk reda dan bersyukur dengan ketentuan Allah. Maybe God heard what you didn't. Maybe God knows what is better for you. Mungkin perkara apa yang kita nak untuk diri kita belum tentu baik untuk kita, tetapi yang apa yang kita tak nak adalah perjalanan yang seeloknya yang telah dirancang oleh Allah SWT. Ingat, kalau diri kita just merancang untuk sebuah perak, percayalah Allah telah memberikan kita emas sebenarnya dalam diam. Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
0: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.iwakafjohor.gov.my.
1: Sejarah kehidupan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terkenal kerana keteguhan imannya walaupun diuji dengan penderitaan yang sangat berat. Bilal berasal dari Habsyah, iaitu dikenali sekarang sebagai Ethiopia, dan dilahirkan sebagai hamba di Mekah. Tuannya ialah Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Bilal antara orang yang terawal yang memeluk Islam selepas mendengar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keislamannya menyebabkan beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya. Bilal diseksa di tengah panas padang pasir. Badannya ditindih dengan batu besar, tidak diberi makan dan minum, dan dipukul tanpa belas kasihan. Namun dalam keadaan itu, Bilal tetap menyebut Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa. Ini menjadi simbol keteguhan iman yang luar biasa. Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq membeli dan membebaskannya. Sejak itu, Bilal menjadi seorang yang merdeka dan terus berkhidmat untuk Islam. Bilal dipilih oleh Nabi sebagai muazzin pertama yang mengumandangkan azan. Suaranya sangat merdu dan kuat, menjadi panggilan rasmi untuk solat. Bilal turut serta dalam beberapa peperangan penting seperti Perang Badar. Dalam perang ini, beliau berhadapan dengan bekas tuannya sendiri. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Bilal sangat sedih sehingga tidak mampu lagi mengumandangkan azan seperti dahulu. Beliau kemudian berhijrah ke Syam dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bilal meninggal dunia di Syam, iaitu dikenali sebagai kawasan Syria, sekitar tahun 20 Hijrah. Antara pengajaran dari kisah Bilal bin Rabah, keteguhan iman walaupun diuji, kesabaran menghadapi penderitaan, dan kemuliaan seseorang bukan pada status tetapi pada iman.
0: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Dengarkan kami Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
1: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat maghrib bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Anah, Pulau Pemanggil, waktu solat maghrib pada jam 6.58 minit petang. Bagi zon 2 di daerah Johor Baru, Kelantan Tinggi, Mersin dan Pulau-Pulau Perkatan, waktu solat maghrib pada jam 7.01 minit malam. Untuk daerah Pulau Tinang Keluang, waktu solat maghrib pada jam 7.02 minit malam. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan Sungai Gemas, waktu solat maghrib pada jam 7.05 minit malam. Kami di Ridha Anur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib pada kaum muslimin dan muslimat.
2: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maenj.gov.my. Hashtag Amazing Maenj, Hashtag Maenj Prihatin.
3: Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Fatwa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat, jamak dan qasar. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enakmen 16 tahun 2003, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut Subseksyen 48-6 Enakmen itu adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan qasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan iaitu ruhsah adalah 81 km. Yang menjunjung titah Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
4: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda.
1: Mari sama-sama kita ikuti rancangan motivasi dan rasa kehidupan yang akan disampaikan oleh Muhammad Zudi bin Zakaria, kaunselor berdaftar yang bertajuk Langkah Pertama.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera didoakan kalian semua dalam keberkatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saudara dan saudari, hari ini kita dalam segmen Nyala Rasa Kehidupan yang dibawakan oleh Radio An-Nur, kita pilih mulia. Kita nak bercakap tentang langkah pertama. Ha, langkah pertama tuan-tuan untuk kita apa? Untuk kita bina dan buat kejayaan baru dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, saudara dan saudari, ramai orang pernah dengar tentang sabda Nabi, tentang hadis yang menyebutkan bahawasanya satu-satu pekerjaan itu diukur berdasarkan niat. Innamal a'malu binniyah. Dan kalau kata kita niat satu-satu benda tu untuk mendapat ganjaran ataupun mengahwini seorang wanita, maka itu yang akan kita dapat. Ataupun kita menginginkan keberkatan ataupun ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu yang akan kita dapat. Itu antara topik ataupun perkara yang akan kita bincangkan pada hari ini. Tuan-tuan, saudara dan saudari, niat ni ibarat tiang seri, tuan-tuan. Bila tiang seri itu kukuh, bila kita punya tekad itu kuat, kita punya kemahuan itu meluap-luap, membara, panas serta bertenaga, maka itu adalah kunci ataupun jalan untuk kita menuju kejayaan. Selalu kita betulkan tekad kita, tuan-tuan. Bila masa kita nak betulkan tekad kita ni? Kalau orang tanya saya, saya akan kata setiap masa kita perlu betulkan tekad kita, betulkan niat kita. Sebelum kita betulkan niat, sebelum kita perkasakan niat tu, tuan-tuan, saudara-saudari, kita cuci, kita bersihkan, kita kilatkan, kita sinarkan hati kita dengan istighfar. Tuan-tuan mesti selalu beristighfar dan tuan-tuan mesti arif tahu bahawasanya ada penghulu istighfar yang sangat mujarab dalam kehidupan kita yang akan kita kongsikan sebentar lagi. Bacaannya adalah seperti berikut. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita basahi tuan-tuan, kita basahi lidah kita, kita sirami hati kita, kita suburkan jiwa kita dengan penghulu istighfar tu. Nescaya niat yang betul akan boleh kita picu, niat yang baik akan boleh kita hasilkan, dan kita akan bekerja, bergerak berdasarkan tekad dan niat yang kita mulakan dan usahakan tadi. Seterusnya tuan-tuan saudara-saudari, kita juga boleh merancang untuk membina, mencipta ataupun mengukuhkan kejayaan kita. Rancangan itu perlu dibuat berdasarkan satu sistem yang boleh dicapai daripada apa yang kita rancang tu. Kita boleh ukur, kita boleh capai, kita boleh ada masa yang kita ambil serta benda tu boleh kita buat tuan-tuan. Boleh kita buat, boleh kita usahakan dari masa ke semasa. Bila tak tulis, bila tak rancang, bila tak apa orang kata, fikir masak-masak tuan-tuan, perkara tersebut akan berlalu seperti angin saja. Oleh itu pentingnya perancangan, pentingnya penulisan, agar apa, kita boleh tampal, kita boleh tengok dan kita boleh hayati perancangan yang kita dah lakukan ataupun sedang kita usahakan. Dan yang terakhir tuan-tuan saudara-saudari, kita kena buat apa yang kita tulis tadi tu, kita buat checklist. Kita buat, dah usahakan ke belum? Kalau dah, kita buat tanda. Kalau belum, kita buat pangkah. Sebagai contoh, kita nak bersenam, kita tulis bersenam, kita dah tanda right ataupun pangkah. Kalau kita dah buat tuan-tuan, kita tanda elok-elok dan kita boleh hayati bahawasanya seronok bersenam tadi, dan kita dah buat orang kata cross check ataupun semakkan semula untuk mengesahkan bahawasanya kita merupakan seorang pejaya, kita ada niat serta kita adalah orang yang merancang dan yang paling penting melaksanakan rancangan yang telah kita rancang. Sekian dulu daripada saya, Nyala Rasa Kehidupan, Kita Pilih Mulia, dibawakan oleh Radio An-Nur.
1: Sekian tadi rancangan motivasi Nyala Rasa Kehidupan yang telah disampaikan oleh Muhammad Zudi bin Zakaria, kaunselor berdaftar yang bertajuk Langkah Pertama. An-Nur, cahaya inspirasimu. Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jadi para pendengar, hari ini saya nak cakap tentang bersyukur. Jadi apakah maksud bersyukur? Jadi bersyukur ni sebenarnya dia lebih daripada, kata-kata dia lebih daripada kita cakap alhamdulillah. Jadi bersyukur ni adalah sebenarnya kita berasa cukup dengan apa kita ada. Itulah sebenarnya bersyukur. Kerana apa? Kerana kadang-kadang kita tengok orang yang tak bersyukur ni, dia akan tengok apa yang lebih kurang daripada hidup dia daripada orang lain. Maksud saya adalah dia rasa diri dia kurang, dia rasa tak cukup. Okay, dia tengok orang lain, dia nampak orang lain pakai kereta berjenama Jepun, dia pun nak pakai kereta berjenama Jepun. Dia nampak orang lain tu ada beli kasut baru, dia pun nak beli kasut baru. Dia nampak orang lain beli raket badminton baru, dia pun nak beli raket badminton baru. Jadi perkara itu tak ada keperluan pun. Contoh, dia dah ada dah raket badminton, dia dah ada dah kereta, dia dah ada dah semua perkara dalam hidup dia. Tetapi bila dia tengok orang lain, dia rasa diri dia tak cukup. So dia tak bersyukur. Lagi mana dia tak bersyukur, dia akan rasa diri dia kekurangan. So sebab itulah dia kena bersyukur. Sebab apabila anda bersyukur, lagi banyak lagi yang akan anda terima di dalam kehidupan ini. Jadi para pendengar, jangan lupa untuk bersyukur setiap hari. Ingat, syukur bukan sekadar kata-kata tetapi juga perbuatan. Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jangan ke mana-mana.
4: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi ke salah satu rumah Allah iaitu masjid untuk menunaikan salah satu solat wajib dari beberapa solat yang diwajibkan oleh Allah, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedang langkah yang lainnya dapat menaikkan satu darjat." Hadis riwayat Muslim. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak akan masuk syurga sesiapa yang wujud sifat sombong di dalam hatinya meskipun sebesar zarah. Hadis riwayat Muslim.
6: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salata sakanul lahum wallahu samiun alim. Surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakan mereka setelah mengambilnya, kerana doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: An-Nur, cahaya inspirasimu.
7: Marilah kita bersama-sama menghayati alunan ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Qalam yang akan diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rosli, Qori Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran Daerah Kulai.

Allah sebagai Tuhanku, tiada yang lain di hatiku melainkan Allah, Nur, yaitu Jaya Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dan

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan.
0: Kurniakanlah perjunjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, dikau tidak memungkiri janji.
1: Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
2: Azan Maghrib tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
4: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nusni alaikal khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa kina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlati zalimin wa ja'alna min sharri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa' anna al-qahta wal ghala'a wal waba' wa jami'a anwa'il bala' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil al mu'tadin az-zalimin wa dammir a'daka a'da'ad-din wansurna 'alayhim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi bilad Falastin warfa' عنهم القحط والبلاء والحرب والاعتداء. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
4: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
6: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
7: Marilah kita bersama-sama menghayati alunan ayat suci Al-Quran daripada Surah Yasin yang akan diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rusli, Qori Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran Daerah Kulai.

0: ثبت قلبي على دينك.
1: Ya Allah, wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu.
2: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my #AmazingMyH #MyHPrihatin.
3: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Perhatian kepada semua pengguna jalan raya. Keselamatan di jalan raya bukan sekadar tanggungjawab pihak berkuasa, tetapi tanggungjawab kita bersama. Ingat, pandu cermat, nyawa selamat. Jangan memandu laju. Elakkan menggunakan telefon semasa memandu dan sentiasa patuhi lampu isyarat serta peraturan jalan raya. Bagi penunggang motosikal, pakailah topi keledar dengan betul. Bagi pejalan kaki, gunakan lintasan yang disediakan. Jangan biarkan kecuaian meragut nyawa yang tersayang. Jadilah pemandu yang berhemah dan hormati pengguna jalan raya yang lain. Bersama, kita boleh mengurangkan kemalangan dan menyelamatkan nyawa. Setiap nyawa amat berharga. Pesanan khas ini dibawakan oleh Radio Anor, Cahaya Inspirasimu.
1: Terus mendengar Radio Anor, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
2: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Halo Tok Iman yang akan disampaikan oleh Ustaz Isa Anis bin Ismail, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Kenapa Hati Menjadi Keras.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, mudah-mudahan pada hari yang mulia lagi penuh barakah ini, kita berada di dalam perlindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala hendaknya. Yang mana ada sebahagian kita yang mungkin sedang memandu itu, maka berhati-hati ketika memandu. Yang mana dalam perjalanan itu, mudah-mudahan dalam pemusafiran, mudah-mudahan sampai, selamat sampai ke destinasinya. Yang mana berada di rumah, di kedai, di hospital, di premis-premis dan sebagainya, kita doakan mudah-mudahan kita semua berada dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, di dalam ruang yang singkat ini, suka untuk saya kongsikan kepada sidang pendengar sekalian mengenai tentang sifat hati manusia yang sangat keras. Ini berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini, pada zaman ini. Kadang-kadang kita jumpa orang yang hatinya terlalu lembut, mudah untuk bertoleransi dengan orang. Ada sebahagian jenis manusia yang kita melihat hati mereka sangat keras. Bila ditegur, tak mahu nak terima. Bila dinasihatkan, tak mahu nak mendengar. Kadang-kadang kita pun tidak faham apa sebenarnya yang menghalang hati mereka daripada menerima kebenaran, daripada menerima nasihat, daripada menerima teguran. Itu semua mungkin disebabkan oleh beberapa faktor yang mungkin dapat saya kongsikan dengan sidang pendengar pada hari ini. Hati ini sebenarnya, kalau kita operate dada kita tu, kita cari kat mana bahagian hati tu, mungkin kita akan jumpa hati dari sudut fizikal. Yang mana keadaannya mungkin lembut. Biasalah kalau tuan-tuan semua masak, tuan-tuan semua berjumpa dengan hati ayam, tuan-tuan semua berjumpa dengan hati lembu yang kita masak. Itu hati dalam bentuk fizikal. Tetapi hati yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang selalu disebutkan dalam hadis Nabi itu, adalah dimaknakan dalam bahasa Arabnya qalbun. Walaupun qalbun itu dari segi terjemahannya merujuk kepada jantung, tetapi dari segi terjemahannya dalam bahasa kita dan kebanyakan para ulama kita pakai adalah merujuk kepada hati yang dipunyai oleh rohani kita. Itu hati itu merujuk kepada rohani kita, yang dimiliki oleh rohani kita, bukanlah fizikal hati yang ada di dalam tubuh badan kita. Dan hati itu, sebahagian manusia ada yang hatinya keras. Dan ini Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan dan Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan dalam satu sebahagian potongan daripada ayat Al-Quran yang kita jumpa di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-74. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْهِجَارَةِ فَهِيَ كَالْهِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةِ. Kemudian hati kamu itu akan menjadi keras selepas daripada peristiwa itu, seperti keadaannya seketul batu, ataupun keadaan hati itu lebih keras daripada batu tersebut. Maknanya Allah SWT dalam ayat ini, ahli tafsir sebut, Allah SWT menggambarkan kerasnya hati seseorang itu sebagaimana pernah berlaku satu ketika dahulu peristiwa Bani Israel. Yang mana sebelum peristiwa ini, Allah SWT gambarkan mengenai dalam masyarakat Bani Israel, Yahudi Bani Israel ketika dahulu ada seorang yang dibunuh. Dan tidak tahu siapa yang membunuh orang itu. Jadi masing-masing si Fulan menuduh orang ini yang membunuh, si B, Fulan ini membunuh orang lain yang membunuh. Masing-masing tuduh membunuh. Siapakah yang membunuh lelaki ini? Tak tahu siapa pembunuhnya. Lalu mereka pun merujuk kepada Nabi Musa AS ketika itu. Ini peristiwa ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Nama Al-Baqarah itu sendiri mengisahkan akan lembu betina yang ada dalam peristiwa ini. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada mereka, iaitu Bani Israel, supaya cari seekor lembu betina, lalu sembelihlah ia, kemudian pukulkan sebahagian daripada lembu itu pada mayat ataupun orang yang mati tersebut. Kemudian mereka pun meminta kepada Nabi Musa supaya tunjukkan kepada mereka akan bagaimanakah sifat dan ciri-cirinya. Itu yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah tu. Cerita tentang warnanya kuning tua, keadaannya tidaklah usia lembu tersebut tidaklah terlalu tua, tidaklah terlalu muda, belum pernah digunakan lagi untuk bekerja, untuk bajak, tidak cacat lembu tersebut, tidak ada belang, tidak ada tumpuk. Launuha tasurun nazirin, sedap mata memandang, sedap dilihat oleh pandangan mata. Lalu kemudian mereka jumpa lembu tersebut, lalu mereka menyembelihnya dan kemudian mereka pukulkan lembu tersebut pada orang yang mati. Dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, lembu tersebut bangun dan memberitahu siapa pembunuhnya. Walaupun Allah SWT beri jalan penyelesaian kepada Bani Israel dan Allah tunjukkan kekuasaan Allah pada mereka, tetapi selepas daripada peristiwa itu, hati mereka tetap juga menjadi hati orang-orang yang keras. Nah, itu yang Allah sebut, summa qasat qulubukum. Hati mereka makin bertambah keras seperti sekutul batu ataupun lebih keras lagi daripada itu. Jadi inilah gambaran Allah SWT perihal mengenai hati orang-orang yang keras. Dan faktornya banyak. Yang pertama, salah satu daripada faktornya adalah faktor seseorang itu jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu faktor. Kenapa kalau kita tanya, kenapa hati kita boleh keras? Salah satu daripada yang utamanya adalah jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita lihat dalam kehidupan kita, kadang-kadang dalam satu hari kita daripada pagi sampai ke malam, celik mata kita daripada pagi sampailah tutup mata kita tidur pada waktu malam. Berapa kali agaknya, berapa minit agaknya, berapakah ruang waktu yang kita peruntukkan untuk kita mengingati Allah SWT, untuk kita berzikir kepada Allah SWT? Kadang-kadang mungkin ada sedikit, kadang-kadang mungkin tak ada. Hatta orang yang solat 5 kali setiap hari pun belum tentu mereka hadir hatinya di dalam solat untuk mengingat kepada Allah dan untuk zikrullah, belum tentu lagi. Sebab itu, hati ini, zikrullah ini, mengingati diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu pendekatan untuk dekatkan kita, diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila diri kita, hati kita hidup, selalu zikir pada Allah, selalu ingat pada Allah, selalu ingat akan kematian, selalu ingat akan hari pembalasan, maka dia akan jadi lembut dan tidak akan keras seperti mana golongan Bani Israel. Sebab itu dalam satu hari itu, kita tengok kadang-kadang kita memperuntukkan waktu untuk kawan-kawan kita, kadang-kadang kita meruntukkan waktu untuk duduk, lepak-lepak, berbual dengan member-member kita, untuk BFF kita dan sebagainya. Sanggup kita spend masa 2-3 jam duduk berbual-bual dengan kawan-kawan kita, tak ada masalah. Tetapi hanya untuk spend time, hanya untuk luangkan masa untuk Allah SWT, ingat Allah, walaupun di dalam sembahyang kita sangat-sangat berat. Kadang-kadang orang yang lepas sembahyang terus bangun, terus tinggalkan tempat sembahyang dia, langsung dalam sembahyang pun kadang-kadang tak dapat mengingati Allah, dan lepas sembahyang pun tak nak luangkan 5 minit untuk bermonolog dengan diri sendiri. untuk mengaku kesalahan, untuk sebut kekurangan di depan Allah, untuk berdoa selepas daripada sembahyang, untuk mengaku sikap ketelanjuran kita dalam satu hari, berapa banyak kesalahan kita yang kita buat di depan Allah SWT, 5 minit untuk peruntukkan, untuk doa, untuk zikir, untuk bermuhasabah selepas waktu solat, itu pun waktu kita berkira-kira dengan Allah SWT. Tetapi untuk kawan-kawan, tetapi untuk member, tetapi untuk berwhatsapp, tetapi untuk berchatting dan sebagainya, nya kita tak ada masalah pula. Itu sebahagian daripada kegagalan kita yang dinamakan manusia inilah yang hidup di atas muka bumi Allah ini. Selain daripada itu, suka untuk saya berkongsi satu hadis daripada Ibn Umar yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tuksirul kalam bighairi zikrillah fa inna kasratal kalami bighairi zikrillahi qaswatun lil qalbi. Wa inna ab'ada an-nasi minallahi al-qalbul qasi. Ini satu hadis riwayat At-Tirmizi yang mana Nabi SAW menyebutkan satu hadis yang mana maknanya, janganlah kamu memperbanyakkan percakapan kamu di atas dunia ini melainkan yang mana yang boleh mengingatkan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Jangan cakap benda yang sia-sia, jangan cakap benda yang kotor, jangan cakap benda yang lara, yang tak ada apa-apa tujuan, melainkan hanya yang boleh membawakan kita mengingatkan kepada Allah. Sesungguhnya banyak bercakap benda yang sia-sia ataupun yang tidak membawa kamu ingat kepada Allah itu akan menyebabkan hati ini menjadi keras. Itu pesan Nabi SAW. Dan sesungguhnya kata Nabi SAW, sesungguhnya sejauh-jauh manusia itu daripada Allah adalah mereka yang hati mereka keras. Jadi yang Nabi SAW maksudkan dalam hadis ini, maksud yang banyak cakap ini adalah orang yang banyak sia-sia percakapannya. Cakap benda-benda yang tak faedah, cakap benda-benda yang lara, cakap benda-benda yang tak bawa kita kepada Allah SWT. Termasuk lagi cakap, ditambah lagi dengan dusta, ditambah lagi gurau-gurau yang menipu, dan juga hari ini manusia bila bercakap banyak ketawanya. Ini adalah beberapa faktor yang mungkin dapat saya kongsikan dalam ruang yang pendek ini bersama dengan tuan-tuan sidang pendengar sekalian. Dan mudah-mudahan dua faktor ini dapat kita jauhkan. Dan kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan hati kita yang mungkin sekarang ini tengah keras, kadang-kadang iman kita naik, kadang-kadang iman kita tengah turun. Bila iman kita tengah turun, hati kita sangat keras, hati kita gagal dan mudah untuk menerima hasutan daripada syaitan, gagal untuk membantu ke arah yang baik, maka takut-takut kita terjerumus kepada orang-orang, menjadi orang-orang yang zalim terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan zalim terhadap hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dulu daripada saya untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian tadi rancangan Hal Tu Iman yang telah disampaikan oleh Ustaz Izzat Hanis bin Asmail, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuk dia, Kenapa Hati Menjadi Keras.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah iaitu pahala amalnya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim.
5: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat isyak bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Anak, Pulau Pemanggil, waktu solat isyak pada jam 8.07 minit malam. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kuala Kota Tinggi, Mersina, Pulau Pekatan, waktu solat isyak pada jam 8.10 minit malam. Untuk daerah Putera Kelong, waktu solat isyak pada jam 8.11 minit malam. Di zon 4 di daerah Putera Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan juga Gemas, waktu solat isyak pada jam 8.14 minit malam. Kami di Radio An-Nur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak pada kaum muslimin dan muslimat.
1: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
2: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sihat bersama Doktor yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syahrul Zaman, Pegawai Perubatan Residen Klinik Keluarga dan Sejuri Lakin, dengan tajuknya Antibiotik.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Radio An-Nur. Selamat kembali ke Zon Sihat bersama Doktor, bersama saya Dr. Muhammad. Jadi pada hari ini kita kupas satu lagi topik yang bagi saya familiar, famous yang sering kita selalu dengar lah, iaitu antibiotik. Okay? Kadang-kadang kita pergi ke farmasi, kita akan tanya kepada ahli farmasi, boleh tak saya dapatkan antibiotik? Jadi jawapannya tidak boleh lah tanpa preskripsi doktor. Jadi farmasi akan cadangkan pesakit pergi berjumpa dengan doktor dulu untuk dapatkan antibiotik. Okey, kita kena tahu bahawa antibiotik ni bukan diberikan kepada semua pesakit. Jadi apakah itu antibiotik? Antibiotik adalah satu ubat yang dibuat untuk melawan kuman bakteria. Khusus kepada kuman bakteria. Jadi kuman ni ada pelbagai jenis pula. Kuman ada kuman bakteria, kuman virus, kulat, ada cacing, parasit. Jadi setiap daripada sumber penyakit tu dia ada ubat masing-masing. Jadi bukannya semua ubat kita bagi antibiotik saja. Tapi kebanyakan kita rasa macam, lah doktor tak bagi saya antibiotik lah, mesti saya lambat baik. Kalau doktor bagi saya antibiotik, saya lagi cepat baik doktor. Boleh tak kalau saya doktor bagikan saya juga antibiotik? Jawapannya tergantung ataupun depends kepada kesihatan pesakit atau penyakit tersebut. Okay, kalau penyakit memang disebabkan oleh bakteria, jadi memang akan diberikan antibiotik. Kalau pesakit yang disebabkan oleh virus, contohnya virus dengue, virus influenza, COVID, jadi penyakit-penyakit tersebut tidak diperlukan antibiotik pun. Jadi kalau pesakit minta, kalau doktor tidak bagi, bukannya bermaksud, oh doktor nak saya lambat baik ni, doktor tak bagi saya antibiotik. Bukan bermaksud sedemikian. Tetapi disebabkan punca utama penyakit tersebut. Bukan berpunca daripada bakteria lah. Okay? Jadi macam mana kita nak tahu kita ni dikena penyakit bakteria ataupun virus ke, ataupun fungus ke, atau jangkitan kuman, atau jangkitan cacing, parasit. Yang pertama memang daripada tanda-tanda lah, gejala. Bila ada gejala-gejala seperti demam, gejala seperti ada batuk selesema yang melibatkan ada perubahan pada pernafasan, ada kahak, munculnya kahak. Kahak pula jenis yang berwarna ataupun tidak berwarna, semua tu akan diakses, akan diperiksa oleh doktor dahulu. Yang paling tepat, antara yang paling tepat adalah pemeriksaan darah. Dia datang ke klinik, doktor cakap, pesakit dah cakap, saya ada sakit, dah demam 3 hari lah doktor. Ada batuk sesema pula dah berwarna, dah warna kuning, hijau, batuk pun berkahak. Okey, doktor akan suggest, cadangkan untuk buat pemeriksaan darah. Jadi pemeriksaan darah tersebut tujuannya untuk nak tengok sama ada dalam badan seseorang itu dijangkiti bakteria ke atau virus yang dominan. Kadang-kadang boleh dua-dua. Kadang-kadang boleh ada virus masuk ke dalam badan, ada juga bakteria masuk ke dalam badan, ada juga jangkitan fungus ataupun kulat di dalam badan. Jadi mana yang lebih dominan, mana yang lebih banyak darah tersebut dalam pesakit itu. Jadi bila kita ambil darah, dapat lihat, okey, salah satu indikator kita lihat adalah sel darah putih. Sel darah putih adalah sel darah yang berperanan untuk meningkatkan kita punya pertahanan tubuh. Jadi bila sel darah putih meningkat, bermaksud ada jangkitan kuman bakteria yang sedang berlaku dalam badan seseorang pesakit. Pada waktu itu, ya, kemungkinan doktor akan bagi antibiotik lah untuk memberikan kesan yang lebih baik kepada pesakit setelah itu. Sekiranya cek darah, masih kita tengok, kita lihat sel darah putih tak tinggi mana pun. Jadi adakah perlu untuk kita bagi antibiotik? Tergantung kepada gejala pesakit juga. Sekiranya memang pesakit dah lama hadapi penyakit tersebut ataupun dah cuba macam-macam ubat masih lagi belum baik, kemungkinan kita doktor akan prescribekan juga antibiotik, tapi ikut kadar masa yang sesuai, yang tertentu. Okey, itu punca ataupun kenapa kita perlu bagi antibiotik. Yang kedua, setelah diberikan antibiotik, kadang-kadang ada pesakit kata, doktor boleh tak kalau saya dapat antibiotik saya tak habiskan? Saya dapat ni 10 biji doktor, saya makan 3 hari je dah baik, boleh tak saya stop, saya berhenti awal, nanti yang lagi balance saya boleh guna untuk yang kalau saya sakit yang lain? Jawapannya tidak boleh, sebabnya antibiotik perlu ataupun wajib dihabiskan ikut kadar yang dah diberikan. Setiap antibiotik dia ada tempoh tersebut, ada tempoh tertentu yang untuk bekerja pada the best waktu atau untuk melawan kuman. Kalau contoh doktor bagi 10 biji, harus ataupun wajib kita habiskan 10 biji tersebut ikut waktu dia. Kalau kita tak habiskan, apa yang jadi doktor? Sekiranya kalau kita makan separuh-separuh je atau makan tak ikut timing dia, ya, apa yang terjadi adalah kuman sendiri yang akan jadi kebal terhadap antibiotik tersebut. Jadi kalau contoh bila kita terkena penyakit yang sama pada waktu akan datang, kita bagi antibiotik, kita ulang balik antibiotik, kemungkinan kuman dah tahu dah antibiotik itu dan kita tak dapat nak lawan jangkitan kuman tersebut. Itu sebabnya kenapa antibiotik tidak boleh dibeli di farmasi, hanya boleh diberikan oleh doktor sahaja, sebab boleh terjadi resistant ataupun kekebalan oleh kuman tersebut. Sekiranya kita bagi sahaja antibiotik bila luasa, pula pesakit tidak makan ubat mengikut waktu ataupun tak habiskan, lama-lama badan kita akan penuh dengan bakteri yang boleh lawan antibiotik tersebut. Jadi susahlah kita nak lawan kuman sekiranya kita ada sakit yang lain. Okay? Jadi itu sahaja info untuk antibiotik pada kali ini. Jadi sekiranya anda sakit, sila jumpa dengan doktor dahulu untuk periksa darah. Sekiranya darah anda tinggi jangkitan kuman ataupun tinggi sedara putih, kemungkinan doktor akan berikan antibiotik. Dan sekiranya anda dapat antibiotik, wajib untuk habiskan. Tak boleh makan separuh-separuh. Okey, itu saja untuk segmen Zon Sihat bersama doktor pada kali ini. Bersama Dr. Muhammad. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian tadi rancangan Zon Sihat bersama Doktor yang telah disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syarul Zaman, pegawai perubatan residen Klinik Keluarga dan Sejulakin dengan tajuknya Antibiotik.
7: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah perjunjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji. Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
1: Azan Isyak tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
3: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaika al-khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuru. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha 'adzabak inna 'adzabakal jidda bil kuffari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin

0: Alimin wa dammir a'da ka a'da ad-din wansurna alaihim ya rabbal alamin. Allah mansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi Falastin, warfa anhumul qahta wal balaa wal harba wal i'tida. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'uzubika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وصلت عليهم قلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha, Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
2: An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tahsin Ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar Mewatak, Guru Tahmid Daerah Johor Bahru dengan tajuknya Taharah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersama-sama saya, Ustaz Abu Bakar Watak, dalam program Tahsin Ibadah di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor dalam tajuk Taharah. Saudara-saudara sekalian, pengertian Taharah ialah merujuk kepada kitab Fiqh Manhaj, bersuci pada bahasa ialah bersih dan bebas daripada segala kekotoran, sama ada dalam bentuk nyata yakni hissi seperti najis atau bentuk maknawi seperti perkara yang mengaibkan atau sifat-sifat keji. Bersuci dengan air bermaksud bersih daripada kotor, manakala bersuci daripada hadas bermaksud bebas daripadanya. Bersuci pada syarak ialah perbuatan yang mengharuskan solat atau seumpamanya, seperti berwuduk kepada sesiapa yang belum berwuduk, mandi kepada sesiapa yang diwajibkan mandi, dan menghilangkan najis daripada pakaian, badan dan juga tempat ibadah. Bahagian air. Air terbagi kepada empat. Pertama, air yang suci daripada dirinya dan menyucikan yang lain dan tidak makruh penggunaannya. Yang kedua, air yang suci dan menyucikan yang lain tetapi makruh penggunaannya pada badan. Yang ketiga, air yang suci pada dirinya tetapi tidak dapat menyucikan yang lain. Yang keempat, air yang mutanajis. Air mutlak ialah air yang suci pada dirinya dan menyucikan yang lain dan tidak makruh penggunaannya, iaitu air mutlak dimaksudkan dengan air mutlak ialah air tanpa kait, yang ini tak berhubungan lazim. Keterangan, air kait tidak berlazim seperti air telaga dan air sungai. Ia suci pada dirinya serta menyucikan yang lain. Air kait lazim seperti air tebu adalah suci tetapi tidak menyucikan yang lain. Yang kedua, air musyammas, iaitu air yang suci dan menyucikan yang lain tetapi makruh penggunaannya pada badan, iaitu air yang dipanaskan oleh matahari, sama ada air itu ditambah atau tidak ditambah, ianya suci lagi menyucikan yang lain tetapi makruh digunakan pada tubuh kerana ditakuti mendatangkan penyakit sopak. Menjari air musyammas apabila dipanaskan oleh matahari di negeri yang beriklim panas dan di dalam bekas yang boleh berkarat. Air yang panas dalam bekas emas dan perak tidak makruh penggunaannya. Air yang tersangat panas atau tersangat sejuk makruh. Yang ketiga, air musta'mal, iaitulah air yang suci pada dirinya tetapi tidak dapat menyucikan yang lain. Iaitulah air musta'mal, air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas, iaitu air bekas basuhan yang pertama pada anggota wuduk yang wajib dan mandi yang wajib. Air yang telah digunakan untuk menghilangkan najis tetapi tidak berubah dan tidak bertambah jumlahnya setelah mengalir keluar daripada benda yang dibasuh dengan mengambil kira kadar air yang dihisap oleh benda yang dibasuh. Yang kedua, air yang berubah salah satu daripada tiga sifat kerana bercampur dengan sesuatu yang suci. Jika banyak berubahnya, dan tidak dapat dinamakan air mutlak lagi, sama ada berubah itu dari segi hissi atau dari segi takdiri, seperti bercampur dengan sesuatu yang menyerupainya pada sifat, seperti air melo yang hilang bau, rasa dan warnanya, dan air mustakmal.

0: Keterangan, jika air mutlak telah berubah sedikit tetapi masih dapat dinamakan air mutlak dengan sesuatu yang suci atau sesuatu yang menyerupai air dari segi sifat-sifatnya, dan jika ditakdirkan ia tidak sama dengannya, ia tidak mengubahkannya, ianya tetap suci dan menyucikan yang lain. Yang kedua, air mutlak yang bercampur dengan sesuatu yang suci lagi mujawir, benda yang diasingkan daripada air, tetap suci walaupun berlaku perubahan yang banyak. Yang ketiga, air yang berubah kerana bercampur dengan sesuatu yang tidak dapat dielakkan, seperti bercampur dengan tanah, kiambang, atau sesuatu yang berada di tempat air yang tetap atau mengalir dan yang berubah kerana lama takungannya adalah suci lagi menyucikan. Air mutanajis ialah air yang kurang daripada dua kolah yang terkena najis sama ada berubah atau tidak dengan syarat najis tersebut menajiskan air. Jika benda najis tersebut tidak menajiskan air, seperti bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya ketika dibunuh atau dibelah semasa ia hidup, seperti lalat, cecak, lipas dan seumpamanya, dengan syarat tidak sengaja dimasukkan ke dalamnya dan tidak mengubahkan air, tidaklah menjadi air mutanajis. Najis yang harus, yang tidak dapat dilihat oleh mata, walaupun ianya merupakan najis, mughallazah, tidaklah menajiskan air atau suatu yang berbentuk cecair. Air dua kolah atau lebih yang berubah disebabkan oleh najis adalah najis. Kadar dua kolah. Ukuran dua kolah ini ialah, jika mengikut timbangan 500 Baghdad atau bagi 4 tempat persegi, ukurannya 1/1/4 hasta panjang dan dalamnya. Bagi tempat yang bulat, luas mukanya 1 hasta dan 2.5 hasta dalam. Apabila luas mukanya 1 hasta, maka lilitan bulatnya ialah 3/1/7 hasta. Atau bagi tempat 3 persegi ukurannya 1.5 hasta lebar dan panjang, dan di dalamnya 2 hasta. Untuk menyucikan kulit, cara menyucikan kulit. Yang pertama, kulit bangkai sama ada daripada binatang yang boleh dimakan atau tidak, boleh dijadikan suci apabila disamak. Yang kedua, cara menyucikan kulit ialah dengan menghilangkan darah, daging dan semua yang melekat pada kulit yang membusukkan jika tidak dibuang, dengan suatu rasa tajam atau kelat seperti tawas atau buah manjakani dan seumpamanya, walaupun berupa najis seperti tahib burung merpati. Yang ketiga, kulit anjing, kulit babi dan keturunannya, dan kacukkan keduanya dengan binatang yang halal dan tidaklah suci walaupun disamak. Yang keempat, kulit yang telah disamak mengikut cara-cara di atas adalah suci pada zahir dan batin. Sedikit bulu yang terdapat padanya adalah dimaafkan. Yang kelima, bulu, tulang, kuku, tanduk dan seumpamanya daripada bangkai adalah najis. Ia tidak suci walaupun disamak. Yang keenam, dimasukkan dengan bangkai ialah binatang yang mati dengan ketiadaan sembelih yang diakui oleh syarak. Seperti pertama, menyembelih binatang yang tidak boleh dimakan seperti himar dan bagal. Yang kedua, binatang yang disembelih dengan tulang. Yang ketiga, binatang disembelih oleh kafir yang bukan ahli kitab seperti majusi. Yang keempat, binatang pemburuan yang disembelih oleh orang yang berada dalam ihram. Oleh itu, berdasarkan kepada pengertian bangkai tersebut, maka anak binatang yang mati ketika keluar dari perut ibunya kerana sembelihan ibunya, tidak kerana lain, adalah halal kerana sembelihannya termasuk dalam sembelihan ibunya. Oleh yang demikian, adalah ia dikecualikan dari hukum bangkai kerana ia tidak dianggap bangkai. Yang kedua, jika keluar ia dalam keadaan hidup, jika hidupnya hayat mazbuhah, halal dengan tidak perlu disembelih lagi. Jika hidupnya hayat mustaqirrah, hendaklah disembelih semula. Bangkai semanusia termasuklah bulu, rambut dan tulang adalah suci. Itulah saja penerangan saya berhubung dengan taharah pada kali ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Tasmi Ibadah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya Taharah.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bersuci di rumahnya, Kemudian dia pergi ke salah satu rumah Allah, iaitu masjid, untuk menunaikan salah satu solat wajib dari beberapa solat yang diwajibkan oleh Allah. Maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedang langkah yang lainnya dapat menaikkan satu darjat. Hadis riwayat Muslim.
3: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my. #AmazingMaij, #MaijPrihatin.

0: الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia.
2: Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia adalah mati syahid. Hadis riwayat Muslim.
3: Dengarkan kami Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia.
2: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.

0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Alhamdulillah, selesai juga tugasan saya pada hari ini. Temankan anda semua sepanjang siaran. Begitu juga dengan rakan konti saya yang temankan saya, iaitu Arif Fahmi bin Abdul Rahman, juru teknik, dan juga penerbit rancangan, iaitu Nur Haidan bin Tamin. Terima kasih banyak-banyak yang memberi sokongan kami dari dulu sehingga kini. Tidak lupa juga kepada pendengar yang setia menemani saya sepanjang bersiaran di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook, Instagram dan TikTok untuk ikuti perkembangan semasa kami. Jangan ke mana-mana dan terus dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Mari sama-sama kita dengarkan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi yang akan disampaikan oleh Asy-Syeikh Haji Muhazzin bin Abdan Al-Hafiz, Kadi Daerah Pontian.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب

نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا

0: واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, maka ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Ahmad.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
3: Sekarang kita ikuti bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noor bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Malikil Ma'bud الذي عم كل موجود بالنعمة والفضل والجود والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود واللواء المعقود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى نهاية كل معدود اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك السمدانية عبدك الحارس لشريعتك سري بدك بقنا يان دبتوان أقوم السلطان إبراهيم ابن المرحوم سلطان إسكندر اللهم يا ذا الجود والرحمة Kami mohon kurniaan dan keridaan, taufiq dan hidayahmu kepada Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofiah binti Almarhum Sultan Idris Shah, kepada Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor, dan Tengku Iskandar Ibni Tengku Ismail, Raja Muda Johor, juga paduka putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini. Semoga senantiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera, aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepadamu jualah, ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Demikianlah tadi bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noor bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.

Sekian sahaja siaran Radio UMNO untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi hari esok jam 8 pagi, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang kita ikuti bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Sahibu Sama'ah Dato' Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladhi amma kulla mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wal liwa'il ma'kud sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila nihayati kulli ma'dud. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma antal hazwa bi aini inayatikal rabbaniyah وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية عبدك الحارس لشريعتك سري paduka baginda yang di-Pertuan Agung As-Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Allahumma ya zal judi wa rahmah, kami mohon kurniaan dan keredaan, taufik dan hidayahmu kepada Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zaris Sofia binti Almarhum Sultan Idrisyah, kepada Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor dan Tengku Iskandar Ibni Tengku Ismail Raja Muda Johor. Juga paduka putera-putera dan paduka puteri, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini. Semoga sentiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera, aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepadamu jualah ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Demikianlah tadi bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Sahib